0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: The heart of Banda Aceh.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu.

0: pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
3: The Heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan

0: 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 31 Mei 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sona Spaghetti, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia.

Dan alhamdulillah rekan Jati, baru saja Kota Banda Aceh diguyur hujan di mana udara terasa menjadi lebih sejuk, jalanan mungkin terasa menjadi lebih segar, tapi buat rekan Jati harus tetap waspada dan hati-hati di jalan agar tidak ngebut-ngebutan di mana karena masih banyak sekali genangan-genangan air sehingga membuat jalanan menjadi agak sedikit licin ya rekan Jati. Dan juga rekan Jati tentunya kembali lagi nih di sini di zona spaghetti sama pagi Jati bersama Savana hari ini edisi 31 Mei 2026. Seperti biasa tentunya menemani Anda dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya.

Mungkin nih di pagi ini Anda sudah memulai aktivitas dari tadi ya rekan Jati. Mungkin ada yang sudah santai-santai menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini, atau lagi bersantai saja di rumah. Mungkin karena tadi hujan jadi malas, agak malas gerak. Mungkin juga ada yang sudah produktif nih dari pagi, sudah memulai harinya dengan berolahraga. Atau mungkin juga rekan Jati sedang dari perjalanan pulang atau perjalanan kembali dari tempat mudik atau mungkin menuju tempat wisata. Kami ucapkan terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Dan pastinya memang Rekan Jati, kalau ngomongin tentang akhir pekan atau hari Minggu nih Rekan Jati, tidak jauh-jauh dari wisata dan juga perjalanan ya. Dimana seperti biasa juga di hari Minggu atau di zona spaghetti Sapa Pagi Jati, Sapanya juga ngebahas tentang pariwisata. Dan untuk hari ini Rekan Jati spesial, Sapanya ingin mengajak Rekan Jati untuk ngebahas satu hal yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu Anugerah Pesona Indonesia atau API Awards 2026, di mana Rekan Jati saat ini sudah berlangsung terhitung mungkin hampir 1 bulan ya, API Awards voting, di mana mulai dari 1 Mei 2026 hingga nanti 30 Desember 2026. Jadi Rekan Jati, ajang yang sudah memasuki edisi ke-10 ini menghadirkan sekitar 180 nominasi dan juga 38 provinsi di Indonesia, yang dimana terbagi dalam 18 kategori pariwisata. Dan ajang ini menjadi wadah memperkenalkan berbagai destinasi, budaya, kuliner, hingga promosi wisata terbaik di seluruh penjuru Nusantara kita.

Dan pastinya rekan jati menariknya adalah provinsi kita tercinta Aceh kembali memiliki sejumlah nominasi yang siap bersaing di tingkat nasional. Dimana rekan jati hal ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk menunjukkan dukungan dan kecintaan terhadap potensi wisata yang luar biasa. Jadi rekan jati kalau ngomongin tentang API Awards nih, kita jadi teringat momen manis di tahun 2021. Mungkin di sini rekan jati Anda masih mengingat tentang momen-momen ketika Aceh sukses memborong banyak sekali gelar juara API di Awards. Mungkin bisa langsung sharing-sharing seperti biasa di sini bersama Savana ya, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 08116821036 atau di 06514103 6 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan Sopan akan kembali lagi rekan jati, mengajak rekan jati untuk bernostalgia di momen manis 2021 seputaran API Awards Aceh. Dan jangan kemana-mana dulu rekan jati, karena Sopana bakalan puterin nomor-nomor bagus ini. Ada satu nomor bagus dari Nyamaps mengajak kita untuk jalan-jalan spesial dari Maroon 5. Jadi konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan tentunya Rekan Jati di sini Sabana bakalan mengajak Rekan Jati untuk sejenak nostalgia mungkin ya ke API Awards tahun 2021, di mana Rekan Jati Anugerah Pesona Indonesia atau API Awards tahun ini di 2026 sudah berlangsung vote-nya dari awal Mei kemarin hingga nanti akhir September ya Rekan Jati. Dan juga Rekan Jati, seperti yang saya udah bahas di awal tadi, menariknya Aceh kembali menjadi sejumlah nominasi yang sangat siap bersaing di tingkat nasional. Dan hal inilah yang menjadi kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk menunjukkan dukungan dan kecintaan terhadap potensi wisata yang luar biasa. Dan juga Rekan Jati, kalau bicara soal API Awards ini mengingatkan kita pada momen manis di 2021, di mana Rekan Jati suksesnya Aceh memborong banyak sekali gelar juara dalam API Awards. Dan saat itu berbagai destinasi budaya, potensi wisata Aceh berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dan membawa pulang prestasi yang membanggakan. Dan memang Rekan Jati, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa Aceh bukan hanya dikenal sebagai Serambi Mekah saja, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, budaya kuliner, dan keramahan masyarakat yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan juga Rekan Jati, di pagi ini Sapana mau mengajak Rekan Jati untuk ngebahas atau nostalgia nih, destinasi wisata atau hal-hal apa saja sih yang diborong Aceh pada saat 2021. Di mana Rekan Jati, di 2021 itu Aceh memiliki sejarah yang sangat membanggakan. Aceh berhasil menjadi juara umum Anugerah Pesona API Awards di 2021 dengan menarik sejumlah penghargaan dari berbagai kategori pariwisata nasional. Di mana salah satu yang paling membanggakan adalah khususnya di kota kita tercinta ini Rekan Jati, yang di mana menjadi juara satu kategori brand pariwisata terbaik di Indonesia, yaitu Charming Banda Aceh. Brand wisata Kota Banda Aceh ini Rekan Jati bahkan unggul dalam perolehan suara dan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Dan tak hanya itu Rekan Jati, dari Aceh Selatan juga ada Puncak Si Gantang Sira yang berhasil menjadi juara satu dataran tinggi hikeline terpopuler se-Nusantara, sekaligus menjadi salah satu nominasi dengan perolehan voting yang sangat tinggi.

Memang Rekan Jati sangat membanggakan sekali, dan juga masih ada beberapa lagi prestasi dari Aceh Rekan Jati seputaran pariwisata. Dan bakal Savana ajak Rekan Jati untuk flashback lagi ke belakang, tapi setelah Savana puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Rekan Jati jangan kemana-mana, konsen terus di sini karena ada nomor bagus yang bakalan Savana puterin. Dan ada satu nomor bagus dari Justin Bieber featuring Sin Kistong, Any Many, spesial untuk kita di pagi ini. If she holler, if she holler, let her go.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Masih dari Jalwe dan nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan tentunya rekan Jati masih di zona spaghetti. Sapa pagi Jati bersama Savana di sini tentunya ngebahas tentang informasi

kasih informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus yang energik tentunya. Dan itu tadi dia Rekan Jati, ada satu nomor bagus darinya Bruno Mars, yaitu 24K Magic. Dan juga buat Rekan Jati yang mau bergabung di sini, masih sabarnya tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya. Di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga pastinya Rekan Jati masih ngebahas tentang prestasi Aceh di dunia pariwisata nasional. Rasanya Rekan Jati memang sangat bersyukur sekali dan tidak pernah ada habisnya untuk dibanggakan. Dan juga masih nostalgia nih Rekan Jati pada ajang API Awards pada tahun 2021, di mana tadi ada sempat sapana bahas tentang dua daerah, yaitu di Kota Banda Aceh dan juga di Aceh Selatan yang mendapatkan juara dari nominasi Anugerah Pesona Api Awards 2021, yaitu juara satu kategori brand pariwisata terbaik di Indonesia atau disebut dengan Charming Banda Aceh. Dan juga lalu ada juara satu kategori dataran tinggi highland terpopuler di Nusantara, yaitu Puncak Sigantang Sira Aceh Selatan. Selanjutnya Rekan Jati, salah satunya adalah Festival Pulau Banyak dari Aceh Singkil. Di mana Rekan Jati, siapa yang tidak mengenal Pulau Banyak dengan gugusan pulau dengan pasir yang sangat putih, laut yang biru jernih dan juga pemandangan bawah laut yang memukau ini memang menjadi salah satu surga wisata Aceh. Dan melalui festival budaya ini Rekan Jati, keindahan alam tersebut dipadukan dengan berbagai atraksi budaya dan kegiatan wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan baik dari dalam daerah maupun luar daerah dan juga mancanegara. Lalu Rekan Jati, prestasi ini diraih dalam API Awards menjadi bukti bahwa Pulau Banyak bukan hanya kebanggaan Aceh Singkil, tapi juga aset wisata kelas nasional.

Nah, Rekan Jati, mungkin nih kalau diingat kembali prestasi-prestasi Aceh di tahun 2021, destinasi wisata mana yang paling berkesan bagi Anda, Rekan Jati? Mungkin sudah pernah dikunjungi atau sangat-sangat ingin sekali dikunjungi nih, Rekan Jati. Dan bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Sapana, berbagi cerita. Dan juga Rekan Jati, Sapana akan kembali lagi ngebahas tentang beberapa lagi yang menjadi juara di Aceh saat API Awards 2021. Jadi buat Anda jangan kemana-mana dulu Rekan Jati, karena banyak sekali nomor-nomor bagus yang bakalan Sapana puterin. Ada satu nomor bagus darinya Design Mockers. Hai, spesial untuk kita di pagi ini.

Iya, Argan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya American Author, Best Day of My Life.

Dan kalau tadi Rekan Jati, kita sudah ngebahas beberapa API Awards dan juga Aceh memboyong beberapa juara nih Rekan Jati di saat tahun 2021. Dan selanjutnya Rekan Jati, beberapa daerah atau tempat di Aceh yang juga berhasil mencuri perhatian API Awards adalah Kupi Kop di Aceh Barat. Bagi masyarakat Aceh tentunya Rekan Jati, minum kopi sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Namun kalau Kupi Kop ini Rekan Jati memiliki keunikan sendiri. Seperti yang kita ketahui, penyajian kopi dengan segelas yang dibalik dan juga di atasnya ada piring kecil membuat banyak sekali orang penasaran dan sangat-sangat ingin mencobanya. Dan juga Rekan Jati, sederhananya tradisi ini lahir dari kreativitas masyarakat pesisir dan juga ini dikenal luas dan bahkan masuk dalam jajaran pemenang kategori minuman tradisional di saat API Awards tahun 2021. Hal-hal seperti inilah Rekan Jati yang membuat dan membuktikan bahwa warisan budaya dan juga kuliner lokal bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan luar biasa jika terus dijaga dan dipopulerkan atau dipromosikan, Rekan Jati.

Dan juga masih sabar tunggukan atensi Anda rekan Jati baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Hingga nanti rekan Jati menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, rekan Jati bisa sharing-sharing di sini seputaran pariwisata-pariwisata di Aceh atau rekomendasi-rekomendasi tempat liburan yang cocok mungkin. Apalagi kalau ngomongin soal liburan rekan Jati, kita memang sudah menjalani atau memasuki long weekend nih, di mana minggu yang panjang, minggu yang dengan banyak sekali libur. Dan juga sopan akan kembali lagi rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Selena Gomez dan juga The Scene, Bang Bang Bang. Lalu Rekan Jati beralih ke dataran tinggi yang sejuk yang memboyong Api Awards di 2021, yaitu di Aceh kita tercinta ada Explore Gayo dari Aceh Tengah yang sukses meraih penghargaan dalam kategori promosi pariwisata digital. Dan juga Rekan Jati, seperti di era media sosial seperti sekarang, promosi wisata tidak lagi hanya melalui brosur atau baliho, tetapi juga dengan konten-konten kreatif di dunia digital dan juga banyak sekali konten-konten di sosial media. Di mana Rekan Jati, Explore Gayo berhasil memperkenalkan keindahan Tanah Gayo kepada masyarakat luas, sehingga panorama pegunungan yang memanjakan mata dan juga berkat promosi digital yang konsisten dan kreatif, semakin banyak orang mengenal dan tertarik mengunjungi wilayah Aceh, khususnya Aceh Tengah tersebut.

Dan juga rekan Jati masih sabar menunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat rekan Jati, di mana mungkin rekan Jati kita bisa sharing-sharing nih tentang pariwisata-pariwisata di Aceh atau rekomendasi-rekomendasi destinasi liburan untuk momen long weekend ini rekan Jati.

Dan juga sopan akan kembali lagi rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
3: membangun masyarakat
2: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM,

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya John Mayer, Love Song for the One, for No One. Dan juga rekan, jadi tak terasa kita sudah berada di penghujung segmen Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini edisi 31 Mei 2026. Dan juga rekan, jadi dari obrolan kita hari ini ada satu hal yang mungkin bisa kita perhatikan bersama nih. Dimana rekan jati, Aceh memang memiliki pesona-pesona yang sangat luar biasa. Mulai dari keindahan pulau banyak di Aceh Singkil, lalu ketenangan di kota Banda Aceh, uniknya budaya kopi kop di Aceh Barat, lalu juga indahnya Explore Gayo rekan jati yang memperkenalkan keindahan dataran tinggi Aceh ke seluruh Indonesia. Prestasi-prestasi yang diraih Aceh pada API Awards tahun 2021 tadi mengajak kita bernostalgia rekan jati dan menjadi bukti bahwa daerah kita memiliki banyak sekali potensi yang patut dibanggakan. Jadi tugas kita hari ini rekan jati bukan hanya menikmati keindahannya saja, tapi juga ikut menjaga, mempromosikan, dan mendukung pariwisata Aceh agar semakin dikenal luas di seluruh Nusantara hingga mancanegara.

Dan juga rekan jati kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan juga rekan jati terima kasih sudah menemani di pagi hari ini yang sejuk setelah hujan di Kota Banda Aceh. Tetap semangat menjalani aktivitas akhir pekan, berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat, dan juga bersama orang-orang tersayang. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk selalu setia konsen di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jati FM.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya ya, dan sehat-sehat. Ayo, kalian udah gak sabar ya dengerin kakak bercerita. Ambil posisinya yang nyaman ya. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak ada pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore ya. Buat adik-adik yang suka membaca, silahkan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca. Dan buat adik-adik semua yang suka mendengarkan kakak bercerita dan mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung, kalian bisa berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca setiap hari Jumat pukul 4 sore ya. Kakak tunggu kehadiran kalian semuanya. Oke deh, hari ini kakak akan bercerita dengan judul Petualangan Pertama, yang ditulis dan digambar oleh Jason Chapman. Nah, yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids, seri tentang sahabat. Wah, bagaimana ya cerita tentang petualangan pertama hari ini? Nah, dengarkan dengan baik ya adik-adik semuanya. Di suatu pagi yang hangat, matahari bersinar cerah. Ted, Bo, dan Dis bermain di pantai. Hari yang indah, Ted bernyanyi sambil memompa perahu kecil untuk bermain di laut, sambung Dis sambil membuka handuk untuk mereka berjemur di pantai. Nah, di sini ada gambar beruang coklat, ada gambar zebra, dan ada gambar siapa ini ya? Ada gambar buah babu. Wah. Nah, lihat ada pecahan gunung es, kata Dis. Di sana terlihat keluarga beruang kutub dan seekor bayi anjing laut. Wah, mereka meringkuk di atas pecahan gunung es yang lembut. Satu persatu mereka terbangun. Nah, ini ada gambarnya, Dik. Ada gambar beruang es dengan 4 anaknya. Oh, dan satu anak anjing tadi, anjing laut, bayi anjing laut. Wah, mereka satu-satu buka mata. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mereka berenam akhirnya membuka mata. Ted, Bo, dan Dis pelan-pelan mendekati mereka. Ketika Bo mendekat untuk memberikan bunga pada beruang kecil, ia dapat merasakan dinginnya pecahan gunung es. Wah, adik-adik, siapa di sini yang udah pernah pegang es batu? Wah, begitulah dinginnya. Nah, beruang kecil belum pernah melihat bunga, tetapi dia tahu kalau benda itu sangat indah. Wah. Di bawah hangatnya sinar matahari, keluarga beruang bercerita tentang dunia es, tempat mereka tinggal. Kemudian mereka bermain bersama, membuat istana salju di atas pecahan gunung es. Wah. Nah, buat kalian yang mau merasakan dinginnya, silahkan buka saja kulkasnya. Lalu lihat freezer, taruh aja tangannya. Wah, pasti dingin. Kayak gitulah rasa dinginnya. Tiba-tiba pada saat mereka sedang asik bermain di atas pecahan gunung es tadi, terdengar bunyi retakan. Krek, krek, krek. Wah, daratan es di bawah kaki Dish pecah dan dia terpleset. Lompat, semua berteriak. Dish melompat jauh dan tinggi. Kemudian ia mendarat dengan selamat. Wah. Ternyata pecahan gunung es mulai mencair. Lalu kita bisa pulang dengan mendayung perahu, kata ayah beruang. Tetapi perahu itu terlalu kecil untuk mereka. Ketika mereka mencoba masuk, tidak bisa. Kita harus kembali lagi ke pecahan gunung tadi. Kita tidak bisa naik perahu ini, terlalu kecil, kata mereka. Mereka duduk dan berpikir sambil menunggu. Sementara pecahan gunung es tadi semakin mengecil dan mengecil. Wah, ketika mereka mulai berpikir, tiba-tiba Ted melompat ke dalam perahu. Tunggu di sini, kata Ted. Aku punya ide. Wah. Hati-hati, Ted, kata Bo. Mereka berpegangan tangan bersama sambil melihat Ted mendayung perahu jauh ke tengah lautan. Wah, kira-kira bagaimana nasib mereka ya? Nah, ternyata Ted kembali, kata ibu beruang. Ia cepat sekali, kata Dish. Ted datang bersama keluarga paus. Wah, paus yang besar. Lalu paus besar berkata, naiklah, katanya. Wah, ada berapa ini ya? Ada satu, ada dua, ada tiga. Tiga ekor paus. Ted, Bo, dan Dish melambaikan tangan. Keluarga beruang dan bayi anjing laut kembali pulang ke rumah mereka. Pecahan gunung es kini hanya sebesar kerikil di pantai. Bo mengambilnya dan memegangnya hingga mencair. Lalu kata Ted, ayo kita pulang. Nah, Dish melihat lautan dan tersenyum. Akhirnya, tiga paus tadi membawa beruang-beruang tersebut di punggungnya kembali ke tempatnya beruang kutub berasal. Wah, pada saat mereka pulang, mereka melihat, lihat, kata Dish, ada gunung es lagi. Wah, kali ini gunung esnya ada banyak penguin. Wah, gunung esnya sangat besar. Nah, di atasnya ada berapa banyak penguin ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali penguinnya. Nah, jadi adik-adik, kita hari ini sudah mengikuti petualangan pertama oleh si Ted, Bo, dan Dish yang bermain di pantai, yang ditulis dan digambar oleh Jason Chapman, yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids, seri tentang sahabat. Kita mendapat pelajaran tentang belajar mengenal hidup beruang kutub, yaitu tadi di es, di tempat yang dingin, itulah tempatnya beruang kutub. Nah, dan kita juga mendapat pelajaran bahwasanya kita harus suka menolong, seperti si Ted tadi. Dia mencari bala bantuan dengan cara mencari paus besar yang bisa membawa beruang-beruang dan anak anjing laut tadi kembali ke tempatnya. Oke deh, sekian dulu ya cerita kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati Alfa.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh. Oh, yeah.

0: Dimineața se arată spigă vom atâta.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM Dahdoh Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 13. Kita kembali lagi di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Kita nikmati dulu ya sebuah pembuka kita untuk hari ini, Celine Dion, In Love.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang Rekam Jati, apa kabarnya nih di hari Minggu yang santai ya? Semoga Anda ya sedang menikmati waktu bersama keluarga, atau buat yang sedang rebahan nih setelah makan siang ya, dan yang masih dalam perjalanan ya, selamat menikmati waktu bersantai ya, dan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali hari ini Sheila kembali hadir menemani akhir pekan Anda dalam Zona Legenda di 103,6 CTFM. Dan seperti biasa nih Rekan Jati, selama 2 jam ke depan kita akan menikmati karya-karya terbaik dari satu nama besar ya dalam dunia musik internasional. Minggu ini kita akan bersama seorang diva yang suaranya dikenal lintas generasi dan lintas negara ya, karena sosok yang telah menjual lebih dari 200 juta rekaman nih, dan menjadi salah satu penyanyi perempuan tersukses sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Celine Dion. Dan siang ini ya kita akan menikmati lagu-lagu terbaik dari Celine Dion selama 2 jam penuh. Berikut juga cerita menarik di balik perjalanan karirnya yang tentu saja ada beberapa fakta yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang lain ya. Jadi siapkan nih waktu santainya Rekan Jati ya, karena selama 2 jam ke depan kita akan bernostalgia nih dengan suara emas Celine Dion. Dan setelah ini juga Sheila akan mutarin ya cerita-cerita menarik ya tentang Celine Dion dan tentang bagaimana nih dia bisa menyukseskan ya sampai pertama kali dan orang-orang yang berkorban untuk kesuksesan Celine Dion.

103,6 JT FM Bahat of Banda Aceh. Selamat siang kembali rekan JT. Terima kasih masih setia bersama Sheila di Zona Legenda. Rekan JT, kita masih membahas ya tentang seorang legenda internasional. Siapa lagi kalau bukan Celine Dion. Rekan JT, kalau sekarang ya banyak sekali orang yang bisa terkenal karena viral di media sosial nih ya. Biasanya sering postingan-postingannya di sosial media itu FYP ya, atau videonya ditonton jutaan kali dalam semalam. Nah, perjalanan Celine Dion justru sangat jauh berbeda nih Rekan JT. Bayangkan saat usianya baru sekitar 12 tahun, Celine Dion merekam sebuah lagu sederhana yang ditulis bersama seorang ibu dan kakaknya. Rekamannya pun bukan di studio mewah ya, melainkan hanya berupa kaset demo yang kemudian dikirim kepada seorang manajer musik bernama Rene Angelique.

Dan ternyata di sini ya kisah menarik dari seorang Celine Dion dimulai Rekan Jati. Konon saat pertama kali mendengar suara Celine dari kaset tersebut ya, Rene langsung terharu hingga menangis. Ia merasa suara gadis kecil ya sangat istimewa. Bahkan sebelum mengenal dunia dengan nama Celine Dion, Rene sudah lebih dulu percaya bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang bintang besar. Kadang memang gitu Rekan Jati ya, ada orang yang bahkan belum kita kenal tapi bakatnya sudah terlihat dari awal. Tinggal siapa nih yang mau percaya dan memberikan kesempatan kepada orang tersebut. Dan karena saking yakinnya pada potensi Celine Dion, Rene mengambil keputusan yang cukup berani. Ia sampai menggadaikan rumahnya nih, wow, untuk membiayai album pertama Celine Dion. Nah kalau sekarang mungkin banyak yang rela menabung ya, atau bahkan menggadaikan barang demi artis terbaru ya. Tapi Rene ia justru mempertaruhkan rumahnya sendiri nih demi mimpi seorang penyanyi muda. Dan untung aja nih Rekan Jati gak salah ya, karena waktu itu Rene agak ragu sedikit aja. Mungkin dunia gak akan mengenal lagu-lagu legendaris Celine Dion yang menemani berbagai generasi hingga hari ini. Dan dari kisah ini nih Rekan Jati, kita bisa belajar ya bahwa kadang sebuah kesempatan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Berawal dari kaset rekaman sederhana ya, lalu berkembang menjadi perjalanan hidup panggung dunia. Wah, Rekan Jati, kita masih akan mengikuti perjalanan Celine Dion ya sebelum berhenti sampai di situ. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana ia berhasil menembus pasar internasional. Meski pada awalnya ya belum begitu fasih berbahasa Inggris ternyata Rekan Jati. Tetap bersama Sheila ya di Zona Legenda, karena kisah dari Celine Dion masih banyak sekali yang menggelitik nih dan fakta-fakta yang belum banyak orang tahu ya. Terima kasih sudah konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan JT untuk Anda yang sedang menikmati suasana di akhir pekan. Semoga harinya semakin menyenangkan ya, ditemani lagu-lagu ditemani nomor bagus dari Celine Dion ya, di zona legenda di 103,6 JTFM. Rekan JT, kita masih membahas tentang fakta-fakta menarik Celine Dion. Tahu nggak kira-kira sebelum terkenal di seluruh dunia ya, Celine Dion sebenarnya adalah seorang penyanyi berbahasa Prancis. Bahkan saat di awal juga menembus industri musik Amerika, ia baru belajar bahasa Inggris dengan sangat serius. Wah, luar biasa ya, karena di usia yang nggak muda lagi memang agak susah sih kita belajar ya. Udah mulai lemot. Padahal ya saat itu namanya udah cukup dikenal di Kanada dan beberapa negara di Eropa. Bisa aja ya ia merasa nyaman dengan pencapaiannya saat itu, tetapi tidak buat Celine Dion, dia tetap berusaha belajar kan Jati. Nah, ketika Celine Dion ya memilih belajar dari awal ya, mulai dari pengucapan, belajar memahami lirik berbahasa Inggris ya, bahkan berlatih agar lebih percaya diri saat tampil di hadapan pasar internasional. Menariknya rekan Jati, kadang yang membuat seseorang terus berkembang ya bukan karena ia sudah tahu banyak hal, tetapi karena ia sadar nih masih banyak yang bisa dipelajari. Dan mungkin ya kita juga pernah nih mengalami hal serupa. Udah merasa cukup paham tentang sesuatu ya, lalu ternyata masih harus belajar lagi dari awal. Dan memang gak selalu mudah.

Tapi justru kadang terkadang disitulah letak hebatnya rekan jati ya. Orang-orang besar biasanya gak malu menjadi murid kembali ya, meskipun mereka sudah meraih kesuksesan besar. Karena gelas yang merasa penuh nih biasanya sulit diisi ya, sedangkan gelas yang masih memberi ruang akan selalu menambah tambahan ilmu dan pengalaman baru ya. Jadi kalau gelas kopi di siang hari ini ya, semoga tetap penuh nih rekan jati. Apalagi kalau ditemani cemilan favorit dan lagu-lagu kenangan di akhir pekan seperti sekarang ini ya. Dan usaha Celine Dion untuk terus belajar akhirnya membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, ia berhasil menembus pasar musik internasional dan memperluas penggemarnya ke berbagai belahan dunia. Nah rekan jati, setelah ini kita akan masuk ke masa keemasan yang membuat nama Celine Dion benar-benar mendunia. Masa ketika suaranya sudah mulai terdengar di mana-mana ya, dan lagu-lagunya menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Dan banyak juga di rekan jati dibuat soundtrack film ya. Ada salah satunya My Heart Will Go On yang akan kita putarin sesaat lagi ya. Tetap bersama Sheila di Zona Legenda hanya di JTFM 103.6 The Heart of Banda Aceh.

103,6 JTFM, The Heart of Bandar Aceh. Selamat siang rekan Jati ya. Semoga makan siangnya udah aman ya. Karena sudah lepas 55 menit dari pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Karena ketika mendengarkan lagu romantis ya, tapi perut lagi lapar, kadang yang teringat makan ya, bukan pasangan. Rekan Jati, kita masih membahas ya seorang legenda internasional nih, seorang wanita yang sudah berhasil menjual 200 juta rekaman. Siapa lagi kalau bukan Celine Dion yang sudah kita dengarkan nomor-nomor bagusnya dari pukul 13 tadi. This is not a night to die. Buat yang kelahiran ya atau tahun 90-an itu ya, yang merupakan era emas Celine Dion, dan lagu-lagunya mendominasi radio dan tangga lagu dunia. Yang menarik dari Celine Dion ya, banyak lagu beliau yang sampai sekarang juga masih digunakan ya, terutama di acara pernikahan ya sepertinya. Artinya lagu-lagu tersebut berhasil melewati ujian waktu. Karena banyak sekali ya penyanyi-penyanyi baru, tapi penyanyi timeless itu biasanya lebih menarik ya, karena gak semua lagu bisa tetap dicintai setelah puluhan tahun. Kadang yang paling sulit itu bagaimana ya kita menemukan konsistensinya nih rekan Jati. Bagaimana kita bisa dicintai di setiap era ya. Sama seperti hubungan yang baik nih, yang bertahan biasanya bukan yang heboh ya, love bombing. Tapi bagaimana yang tetap konsisten dari awal hingga akhir. Nah rekan Jati, memasuki akhir dekade 90-an ya, ada satu lagu yang kemudian mengubah karir Celine Dion menjadi semakin besar nih. Bahkan lagu yang bukan hanya sukses secara komersil, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah musik dunia. Yang menariknya lagi ya, lagu ini hampir saja tidak pernah direkam oleh Celine Dion. Kira-kira Sheila lagi ngomongin lagu apa nih ya? Pasti kan Jati tahu ya, itu adalah soundtrack film Titanic. Karena saat proses produksi film Titanic berlangsung ya, suami sekaligus manajernya saat itu ya, Rene Angelil, meminta Celine untuk mencoba merekam versi demo lagu tersebut. Namun awalnya Celine merasa ragu, ia mengira lagu tema film mungkin gak akan terlalu berpengaruh terhadap karirnya. Tapi setelah dibujuk ya untuk mencobanya sekali aja ya, Celine akhirnya masuk ke studio dan merekam versi demo, dan ternyata keputusan sederhana itu menjadi salah satu keputusan terpenting dalam perjalanan karir seorang Celine Dion. Dan ketika film Titanic meledak di seluruh dunia, lagu tersebut ikut melambung dan menjadi fenomena global di rekan Jati. Berkat suaranya yang terdengar di radio, televisi, pusat perbelanjaan, hingga berbagai acara penghargaan ya. Bahkan sampai hari ini saat mendengar intro pembuka lagu Titanic aja ya, banyak orang yang teringat pada kisah Jack and Rose di atas kapal. Itu kayaknya merupakan momentum yang memorable ya. Nah rekan Jati, setelah perjalanan panjang dari seorang gadis kecil Kanada nih hingga menjadi seorang diva dunia, inilah lagu yang hampir gak pernah direkam oleh Celine Dion, tapi ternyata merupakan lagu yang paling terkenal dan mengantarkan beliau ke berbagai penghargaan dan menjadi salah satu soundtrack film paling ikonik dalam sejarah. Nah, udah teringat kan kisah Jack and Rose di atas kapal? Itu merupakan adegan yang apa, yang paling memorable, yang paling keingat, dan mungkin paling romantis di film ini dan kisah cinta mereka. My Heart Will Go On.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, The Power of Love ya, dari Celine Dion. Kira-kira apa tuh rekan Jati yang menjadi kekuatan cinta hingga kita bertahan saat ini? Wow. Kayaknya kalau bicara cinta siang-siang itu merupakan topik yang langsung membuat mata melek ya. Apalagi sekarang sudah lepas 8 menit dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya ini lagi ngantuk-ngantuk ya rekan Jati ya, tapi mau tidur udah nanggung karena bentar lagi mungkin ya ada yang mau menghabiskan weekend bersama keluarga. Apalagi hari Selasa kita udah mulai aktivitas ya, ke sekolah, sekantor, dan lain sebagainya. Hal yang paling memorable ya tentang lagu Celine Dion yang dijadikan soundtrack film, biasanya teringat My Heart Will Go On, yaitu merupakan soundtrack film dari Titanic. Padahal rekan Jati banyak ya, maksudnya ada film lain yang juga gak kalah terkenalnya dari film tersebut. Walaupun ya lagu My Heart Will Go On memenangkan berbagai penghargaan bergengsi nih, termasuk Oscar, Golden Globe, dan Grammy. Bahkan hingga hari ini lagu tersebut juga masih dianggap sebagai salah satu soundtrack film paling terkenal sepanjang masa. Kadang rekan Jati ya, kesempatan yang besar itu bisa jadi dibungkus ya, atau kelihatannya biasa aja, bahkan ada yang awalnya hampir kita lewatkan. Dan berbicara soal soundtrack film ya, sebenarnya jauh sebelum film Titanic membuat namanya semakin mendunia, Celine Dion sudah terlebih dahulu mencetak sejarah lewat lagu yang gak kalah ikonik. Karena pada tahun 1991, Celine berduet dengan Phoebe Bryson nih membawakan lagu Beauty and the Beast untuk animasi Disney dengan judul yang sama ya. Lagu ini juga menghadirkan sisi berbeda dari suara Celine Dion nih yang lembut, hangat, penuh emosi ya. Cocok sekali menggambarkan kisah cinta klasik antara Belle dan sang Beast nih ya, yang merupakan manusia yang dikutuk kemudian menjadi hewan. Wah, siapa nih yang udah nonton filmnya ya? Dan menariknya lagu tersebut bahkan sukses mengangkat filmnya, tetapi juga menjadi salah satu yang membuka jalan bagi karir internasional Celine di pasar Amerika Serikat. Jadi kalau dipikir-pikir nih rekan Jati, yang gak semua penyanyi bisa memiliki dua soundtrack film legendaris dalam satu karir ya. Yang satu berasal dari dunia dongeng Disney, yang satu lagi berasal dari film epik fenomenal di zamannya. Nah rekan Jati, sebelum dunia mengenal sebagai suara Titanic, mari kita kembali nih ke awal 90-an saat seorang Celine Dion masih mencuri perhatian lewat soundtrack film yang hingga kini masih dikenang lintas generasi ya. Nah, kira-kira siapa nih yang udah nonton filmnya? Ini merupakan kisah cinta romantis ya, walaupun manusia yang dikutuk jadi hewan, tapi yang namanya cinta, wow, ada aja jalannya ya.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita masih ada di zona legenda ya, bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat bergabung ya buat rekan Jati yang baru mendengarkan frekuensi ini dimanapun Anda berada. Buat rekan Jati yang sedang santai nih sambil scrolling. Wow, agak susah ya scrolling media sosial. Jangan lupa sesekali beristirahat juga, walaupun biasa scrollingnya itu juga sambil istirahat ya. Kita tadi baru aja mendengarkan lagu romantis yang begitu indah ya, The Prayer, kolaborasi memukau antara Celine Dion dan Andrea Bocelli ya. Lagu yang mengingatkan bahwa harapan dan doa seringkali menjadi kekuatan terbesar di dalam hidup. In times when we don't Nah, berbicara tentang kekuatan rekan Jati ya, beberapa tahun terakhir ya, dunia dikejutkan dengan kabar bahwa Celine Dion didiagnosis mengidap Still Person Syndrome, yaitu penyakit neurologis langka yang mempengaruhi otak dan kemampuan untuk bergerak, apalagi bernyanyi ya. Kadang bagi seorang penyanyi ya dengan kualitas vokal luar biasa seperti Celine Dion, tato ini menjadi tantangan yang sangat berat. Namun yang membuat banyak orang kagum, Celine tidak memilih menyerah ya. Ia menjalani berbagai terapi intensif dan terus berjuang agar suatu hari bisa kembali berdiri di atas panggung. Wah, emang gak mudah nih rekan Jati ya, kita memberikan keberanian terhadap diri sendiri ya. Keberanian terbesar bukan saat kita berhasil mencapai puncak kesuksesan sebenarnya, tapi saat kita tetap melangkah ketika keadaan sedang sulit dan tidak sesuai harapan. Karena gak semua perjuangan juga dilihat oleh banyak orang ya. Ada perjuangan yang terjadi dalam diam, tapi membutuhkan kekuatan yang luar biasa.

Dan setelah ini kita akan mengenang salah satu momen yang menunjukkan kekuatan seorang Celine Dion dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun sebelum itu, mari kita nikmati dulu sebuah lagu penuh emosi yang mempertemukan dua diva dunia dalam satu karya yang begitu berkesan ya rekan Jati ya. Sebuah nomor bagus dengan tajuk Tell Him ya, kolaborasi antara Celine Dion dan Barbara Streisand ya. Tetap bersama Cella di Zona Legenda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan JT, masih bersama Sheila, kita lagi ada di Zona Legenda ya. Gimana nih aktivitasnya di akhir pekan ini? Semoga semua berjalan lancar dan suasana hati tetap menyenangkan ya bersama JTFM. Buat rekan JT yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, semoga bisa menikmati waktu santainya. Dan yang sedang di perjalanan, harap berhati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Rekan Jati di Zona Legenda, kita akan membahas musisi legendaris internasional ya. Untuk minggu ini, jatuh kepada Celine Dion. Dan salah satu hal yang membuat nama Celine Dion dicintai oleh banyak orang adalah kemampuannya menyampaikan emosi dalam setiap lagu ya. Jadi gak heran jika banyak lagunya terasa dekat dengan pengalaman hidup kita. Ada lagu tentang cinta, tentang harapan, tentang kehilangan, hingga tentang rasa terima kasih ya kepada seseorang yang selalu hadir dan mendukung kita dalam berbagai keadaan. Karena nih rekan Jati ya, seringkali dalam hidup ada sosok yang menjadi alasan kita mampu melewati masa-masa sulit ya. Bisa itu jatuh kepada orang tua, pasangan, sahabat, atau siapapun yang selalu ada ketika kita membutuhkan. Dan lagu berikut ini rekan Jati menggambarkan perasaan tersebut ya dengan sangat indah. Because You Love Me. Nah rekan Jati berikut ya salah satu lagu yang paling populer dari Celine Dion, yaitu sebuah lagu yang menjadi ungkapan terima kasih untuk seseorang yang selalu memberi kekuatan dan dukungan. Kita dengerin bersama ya Because You Love Me dari Celine Dion. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih rekan Jati sudah menghabiskan minggu siang Anda lewat Zona Legenda bersama dengan Sheila. Kita masih membahas ya kisah-kisah menarik tentang Celine Dion, sang legenda internasional. Berbicara tentang Celine Dion ya, tahun 2024 menjadi momen yang sangat emosional bagi para penggemar Celine Dion. Setelah 4 tahun tidak tampil secara langsung ya, Celine akhirnya kembali bernyanyi pada upacara pembukaan Olimpiade Paris dari kawasan Menara Eiffel. Penampilannya membuat banyak orang terharu, rekan Jati. Bahkan tidak sedikit yang mengaku menitikkan air mata ketika melihat kembali tampil di hadapan dunia setelah penyakit yang menimpa beliau ya. Karena yang disaksikan malam itu bukan sekedar seorang penyanyi yang kembali bernyanyi, tetapi seorang pejuang yang terus berusaha bangkit meskipun menghadapi tantangan yang begitu berat. Dan setelah berbagai terapi nih rekan Jati ya, perjuangan panjang dan masa-masa yang gak mudah, Celine Dion membuktikan bahwa semangat tidak selalu diukur dari seberapa cepat kita kembali berdiri, tetapi dari kemauan untuk terus mencoba. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah hidupnya begitu menginspirasi banyak orang. Bukan hanya karena prestasi dan penghargaan yang diraih, tetapi karena keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Jangan kemana-mana rekan Jati, setelah ini akan sampai di penghujung perjalanan indah bersama diva legendaris dunia Celine Dion. Dan sebelum kita menutup kisahnya di Zona Legenda, mari kita dengarkan salah satu penampilan vokal paling ikonik yang pernah ia bawakan. Lagu yang pernah sangat emosional ya, dan penuh kekuatan dan menjadi bukti betapa luar biasanya kemampuan bernyanyi seorang Celine Dion. All by myself. Tetap konser kerja di 103,6 Jati FM.

103,6 Yoti FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Yoti, gak terasa ya, sudah 2 jam kebersamaan kita dalam Zona Legenda sudah sampai di penghujung zona. Rekan Yoti, hari ini kita gak hanya mendengarkan lagu-lagu dari Celine Dion ya, tapi juga melihat perjalanan seorang perempuan yang membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian bisa membawa seseorang melampaui batas yang pernah dibayangkan. Gimana nih, dari seorang gadis kecil yang bernyanyi di restoran keluarga ya, hingga menjadi salah satu penyanyi yang paling berpengaruh dalam sejarah musik dunia. Dan mungkin perjalanan terbesar dari Celine Dion merupakan salah satu bukti bahwa hidup itu gak selalu mudah, rekan Yeti. Tapi selama kita masih mau melangkah, selalu ada harapan di depan. Terima kasih untuk rekan Yeti yang sudah menemani Sheila di siang hari ini ya. Baik yang mendengarkan dari rumah, kendaraan, tempat kerja, ataupun di mana aja berada. Sheila pamit undur diri dulu, tetap sehat, tetap bahagia, dan terus nikmati akhir pekan Anda bersama Yeti FM di 103,6. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo, Banda Aceh, Sheila sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, rekan Yeti.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Kasmaran darinya Iga Mawarni ya. Ini sudah mewarnai zona nostalgia di 14 menit nih, lepas dari pukul 3 siang. Selamat siang yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang masih terus konsen di sini dan masih kita tunggu partisipasinya untuk berbagi cerita, untuk request nomor-nomor lama. Dan Anda bisa request melalui nomor telepon di 0651-4136 atau di 0811-682-1036. Silakan ya rekan Jati. Dan tentunya masih nanti usainya di jam 5. Di sesi pertama kita putar dulu nih nomor-nomor lama darinya dalam negeri sendiri. Nanti di sesi kedua ada nomor-nomor yang bisa Anda request dari manca. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Aryati darinya Tanto Yahya. Dan nomor ini diciptakan oleh salah satu maestro Indonesia ya, Ismail Marzuki, dan sudah menghibur Anda di zona nostalgia untuk kali ini. Dan tadi sudah ada yang menelpon, bisa dicoba kembali ya untuk berbagi cerita di siang ini. Bisa melalui WhatsApp ya, bisa telepon ataupun berkirim pesan, atau juga langsung di 0651 410 36 ya, di 0811 682 1036 juga bisa. Dan rekan Jati, kalau kita mengingat masa-masa, nah, kita terima dulu ya yang satu ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Jasmine.
0: Oh, apa kabar Kak Zudi Sabang?
1: Inilah kabar baik dong. Nggak baik ngapain telepon Kak Jasmine?
0: Ya kan tanya kabar dulu Kak. Nggak setiap orang itu setiap harinya baik, jadi harus ditanya dulu kabarnya, ya kan?
1: Betul sekali. Ada Pak Lawan katanya Bu Jasmine.
0: Kak Zu, lagi sibuk apa nih Kak weekend kali ini? Mungkin sama dengan weekend sebelumnya atau berbeda kah kegiatannya?
1: Enggak, biasanya ya sama aja. Cuma bedanya ini berhubung dalam suasana Lebaran.
0: Oke.
1: Okay. Kayak semalam ada masih bertamu juga rumah orang. Jadi ya sama aja kalau bagi saya Kak Jasmine.
0: Oh oke. Aduh kakak ya.
1: Kan iya.
0: Oke deh. Kak, di Sabang apakah sama misalnya seperti di Banda Aceh gitu? Hari Raya Idul Adha itu ada nggak sesuatu yang walaupun sedikit gitu perbedaannya dengan kota Banda Aceh atau kota-kota lain lah di Aceh?
1: Kalau menurut pantauan saya kayaknya sama deh. Takbir masih ada, kayak semalam masih ada takbir, cuma habis maghrib aja. Tapi kalau habis sholat zuhur nggak ada dengar nih takbir. Kayaknya khusus malam orang suka takbir.
0: Ah oke, okay. Karena memang kalau Idul Adha itu lebih panjang takbirnya kan Kak, ya, dibanding betul. Idul Fitri. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau makanannya Kak?
1: Makanannya? Maksudnya apa nih, makanan hidangan?
0: Maksudnya tuh ada yang berbeda gitu kue lebarannya, atau ada sesuatu yang berbeda gitu di dengan kota Banda Aceh gitu, pemotongan kurbannya atau gimana lah, ada sesuatu nggak yang berbeda dengan kota Banda Aceh gitu? Karena udah lama juga nih nggak ke Sabang Kak.
1: Iya. Kalau saya rasa sama, pemotongan kurban sama. Nah, kebetulan kok di tahun ini saya kan nggak mudik.
0: Oke.
1: Okay. Lebaran hari ini di kota Sabang, ada sih kurban, tapi nggak dapat. Itu bedanya. Itu bedanya, nggak dapat saya.
0: Berarti orang kaya nih. Berarti kakak kurban, jangan-jangan nggak dapat kurban, berarti ya, ikut kurban
1: saya,
0: ya?
1: Saya juga berkorban, korban perasaan maksudnya. Nggak, berhubung lembu di kampung saya ini cuma satu ekor. Jadi okay. Kalau diserahkan ke panitia kampung, otomatis pembagiannya kan secuil-secuil baru dapat kan. Jadi mereka kan kurbannya berkelompok, nah, rapel lah kita bilang kan. Jadi mereka kurban sendiri, apakah mereka makan sendiri kita nggak tahu, penting mereka bagi sendiri.
0: Oh oke, okay. Karena memang di beberapa tempat ada nih jumlah sapi yang dikurbankan ini berkurang gitu Kak. Ada juga yang tetap sama, ada yang lebih banyak gitu ya, tapi pantauan Yasmin tuh ada yang berkurang mungkin termasuk di daerah kakak nih.
1: Kalau berkurang, alhamdulillah yang di sekitaran tempat tinggal saya, kalau ya, itu malah makin bertambah.
0: Oh gitu.
1: Nah, tahun kemarin di tempat tinggal saya nggak ada, tapi kali ini alhamdulillah walaupun satu ekor ada.
0: Oh oke oke oke.
1: Kalau yang di kampung sebelah lagi tetangga lah, itu tahun kemarin kalau nggak salah dua, kalau nggak salah ya, saya nggak mau, tapi untuk kali ini ada lembunya 3 ekor, kambingnya juga ada gitu. Jadi kan ada peningkatan.
0: Oh oke oke. Wah, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ada peningkatan.
2: Oke.
1: Tapi saya aman walaupun saya tidak dapat kupon di Sabah. Saya dapat kupon di bandar, saya dapat kupon di kampung saya. Tapi dulu saya ambil, saya masih di kota Sabah.
0: Akhirnya Kak Zul mengaku sendiri.
1: Lagi nih, saya kan sering kalau lebaran itu, apalagi lebaran anu kan memang kebiasaannya Zubaidah nih yang temanin mama di kota di bandar. Kalau saya yang di Medan nggak bingkai lagi beliau pulang, soalnya kita tergantung dengan cuti juga. Yang di Lusumawa gitu juga, soalnya suaminya jadi panitia kurban di Sigli. Jadi mau tak mau si Zubaidah ini jadi yang harus menemani mama di lebaran haji. Tapi kali ini karena saya dengar juga abang saya yang di Kemala pulang, ya udah beliau aja yang temani Zubaidah di sini, temani suami aja.
0: Oke. Berarti tapi, alhamdulillah dapatlah Kak ya, walaupun dari tempat lain ya.
1: Walaupun mungkin ya enggak, ya saya bilang sama mama ya kalau mau diolah-olah aja lah, enggak masalah.
0: Oke, mantap. Oke, Kak Zu, makasih sharing-sharingnya, keren Kak. Walaupun kan memang sama, tapi pastilah ada perbedaan lah ya di setiap tahun gitu ya, cerita-cerita kita. Kalau sama terus kan bosan juga ya Kak ya?
1: Yang bosan pendengar, kok beda-beda kan. Yang masuk, sore itu aja yang masuk kan. Saya yakin loh, pasti pendengar banyak yang bosan dengar si Zubaidah ngomong dengan suaranya cempreng lagi.
0: Kalau ceritanya beda nggak apa-apa Kak? Kalau ceritanya itu aja, nah ini yang agak mungkin ya. Kita kan namanya juga dengar cerita pasti kan pinginnya ada perubahan lah, walaupun sedikit kan gitu ya.
1: Iyalah, masa kalau beritanya tentang demon yang udah kemarin itu, ya seperti hari ini kita baca ya otomatis apa nih, kayaknya ada berita lain apa.
0: Itu ya, walaupun mungkin... sama seperti Yasmin juga Kak, kan yang siaran setiap hari Sabtu Minggu kan Yasmin, tapi kan lagunya beda-beda dikit lah gitu ya.
1: Ya betul. Soalnya kan nggak mungkin kan, emang lagu yang di situ emang itu aja kan, nggak banyak.
0: Betul.
1: Oke. Okay, mainkan yang penting obra-abri aja pustaka musik di situ ya.
0: Kali obra-abri. Oke lah Kak, supaya Yasmin bisa obrak-abrik nih, Kakak mau request lagu apa?
1: Ini sekali dua berarti saya minta, bilang enggak. Maksudnya nanti lagu manca kan saya enggak bisa masuk lagi.
0: Oh boleh Kak, boleh. Nanti tinggal Kakak WhatsApp aja kalau cocok Yasmin putarkan. Biasanya kan kalau
1: pas sekarang terus minta bisa enggak?
0: Boleh Kak, nanti tapi yang manca diputarkan di jam manca Kak ya, di jam...
1: Ya iyalah, masa diputar jam setelah program. Oke lah, kalau lagu Indo, saya mau sama siapa hari ini ya? Enaknya sama abang-abang aja ya.
0: Boleh Kak.
1: Saya kepingin sama Abang Bruri.
0: Abang Bruri, oke. Lagunya apa Kak?
1: Berhubung saya dulu kenal sama Abang Bruri dinaikin di gonceng sama Honda Karisma. Jadi tolong putarkan, soalnya Karisma itu banyak kenangan bagi saya sama beliau.
0: Oke. Karisma jadi, cinta ya Kak.
1: Iya betul.
0: Siap.
1: Itu tahu kan? Maka kita lah lagu itu kata beliau.
0: Karena lihat Kak Zu gitu ya dalam mimpinya gitu ya. Jadi
1: bukan karena saya, bukan karena sama mantan beliau yang lain katanya.
0: Oh gitu.
1: Karena saya.
0: Oke Kak. Yang barat untuk apa? Yang lagu apa Kak?
1: Yang barat karena saya pernah PDKT juga samanya abang, banyak saya dulu orang barat. Yang mana ya? Sama Richard Mart aja lah.
0: Richard Mart, yang mana Kak? Yang judulnya yang apa?
1: Yang paling top, Marco top yang mana?
0: Yang paling terkenal sebenarnya Richard Mart tuh banyak, tapi yang paling terkenal kan yang Right Here Waiting ya Kak?
1: Ya itu aja lah.
0: Boleh, siap. Itu lagu kebangsaan Yasmin juga Kak?
1: Oh iya? Tapi saya nggak mau satu kebangsaan sama...
0: Nggak mau ya?
1: Nggak mau, bisa pasanya soalnya.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa Kak?
1: Salam yang jelas buat Kak Jasmin. Terima kasih selalu. Terima kasih sudah temanin kami. Padahal enak nih sore-sore jalan ini. Kemutan kota Banda Aceh ya kan. Apalagi di Ulile makan jagung. Apalagi kalau ada jagung yang pre. Enak kali itu.
0: Luar biasa Kak, mantap. Nanti ini Yasmin harus berguru nih sama Suhu yang suka minta-minta pre nih.
1: Jagungnya gratis. Gosong enak. Lagi pre, gratis.
0: Oke, untuk Kak Yasmin, salamnya untuk siapa lagi Kak?
1: Eh, tunggu dulu. Dah saya kemarin-kemarin saya komen sama Maisan, dia kayak enggak respon nih. Yang GSM kok enggak bisa-bisa? Pada udah mati ada kartunya tuh.
0: Enggak Kak, bisa. Tadi ada masuk enggak? Kayaknya enggak masuk Kak, makanya enggak.
1: Enggak masuk. Di acara ya pulau aja kayaknya di GSM enggak bisa. Memang enggak bisa ditelepon GSM. Tapi kalau telepon ini kebetulan Kak Jasmine yang angkat. Kemarin-kemarin waktu penyiar yang lain saya pernah telepon di telepon rumah yang saya masuk sekarang nih. Mm-hmm. Kayak mereka nggak perhatiin di telepon rumah.
0: Oke. Bisa jadi ada gangguan Kak, tapi memang tadi dari teleponnya yang GSM itu nggak ada yang masuk Kak gitu.
1: Memang
0: gak
1: bisa,
0: tapi nggak apa-apa
1: sih. Nggak bisa dihubungin setiap di telepon. Mm-hmm. Tekan pesan Anda karena nomor yang Anda tuju sedang selingkuh katanya.
0: Oke Kak, cukup. Lanjut Kak, titip okay. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya yang jelas buat semua-semua aja lah yang lagi menikmati zona apa nih?
0: Nostalgia Kak.
1: Oh, nostalgia ya. Mudah-mudahan dengan dengar lagu ini kita mengulang kembali, mengulas kembali mungkin ada masa-masa indah sama doi ataupun mantan doi
0: ya. Sama diri sendiri semoga indah juga Kak. Yang indah-indah tuh enggak selalu sama doi loh Kak.
1: Ah, kayaknya lebih enak sama doi.
0: Oh iyalah. Yang udah pengalaman, oke?
1: Okay? Enggak juga. Oke lah, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih untuk Kak Zu di Sabang yang selalu nih berbagi hal-hal sederhana tapi lucu ya. Dan langsung request 2, nanti kita putar ya. Yang pertama kita putar dulu requestnya Kak Zu dengan Karisma Cinta. Udah kedengaran ya rekan Jati intronya. Jadi kita dengarkan bersama. Untuk Anda yang mau request juga seperti Kak Zu, mau sharing juga ya, gak apa-apa bisa. Masih sampai nanti di jam 5 bersama Yasmin di Zona Nostalgia.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia pernah punya seorang legenda ya. Legenda yang satu ini juga aktif sebenarnya di hal-hal yang berbau sosial. Dan juga kita kenal dengan penampilan uniknya yang selalu berkacamata hitam dan memakai topi. Siapa lagi kalau bukan Gombloh ya? Yang rekan Jati dengarkan, nomor yang satu ini juga menjadi legenda ya di radio. Dan rekan Jati sedang mendengarkan juga Zona Nostalgia di Radio Jati FM. Selamat siang nih untuk Anda yang masih terus konsen ya, dimanapun Anda berada, yang mendengarkan via streaming Radio Jati FM.com atau via aplikasi lainnya. Dan untuk rekan Jati yang mau request ya, masih bisa. Kebersamaan kita kan masih di jam 5 ya. Nah, ini ada salah satu penggemar, bukan penggemar ya. Salah satu yang setia juga, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Uti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Berarti Kak Uti sakitnya yang kemarin sudah baikan ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak Uti?
1: Baru aja bangun. Aduh, jadi malu.
0: Lagi istirahat ya Kak Uti ya, karena lebaran, lagi suasana lebaran, juga suasana weekend ya.
1: Kebetulan kemarin beberapa hari nggak bisa ngapa-ngapain ya.
0: Mm-hmm. Kenapa gak?
1: Anak-anak, entah jiran-jiran dekat yang datang ke rumah gitu. Mm-hmm. Jadi agak terasa capek dikit ya.
0: Ah, oke. Okay. Jalan-jalannya ini keluar atau gimana? Karena cuaca kota Banda Aceh ini lumayan ganti-ganti nih Kak, dari panas, hujan gitu. Apa mungkin itu yang...
1: Enggak, Uti mah enggak kemana-mana, di rumah aja menunggu, menunggu dirimu kemarin sebenarnya.
0: Ah, oke. Diriku Kak, susah Kak untuk ditunggu, tapi nanti kalau ada jodohnya insya Allah akan ketemu nih sama Kak Uti, tenang aja Kak.
1: Oke, udah tenang banget ini mah, enggak cuma sekedar info doang itu mah, enggak gimana banget.
0: Oke, Kak Uti ini kayaknya suka masak nih, jago masak. Lebaran kemarin itu ada masak apa aja, Kak? Apakah ada masak lontong, masak opor mungkin, atau mungkin makanan yang lain?
1: Kalau lontong, nggak pernah masak sih ya. Pokoknya selama nggak ada beliau lagi, Uti nggak pernah masak lagi. Kalau lontong, kalau dulu waktu masih ada almarhum, Uti... Beliau kebetulan bisa bikin kulit ketupat gitu kan, jadi bikin ketupat.
0: Ah, oke. Udah berapa lama
1: bikin tuh? Ketupat? Oh, udah 8 tahunan lebih kurang ya.
0: Oh, oke. Karena beda memang ya Kak ya, kalau misalnya ada pasangan gitu ya, kita tuh seperti semangat gitu ya, kalau lihat dia makan gitu ya, lihat dia...
1: Betul. Jadi kalau selama nggak ada beliau lagi, anak-anak juga sudah jauh ya. Ya, kalaupun Uti masak ya nggak ada yang makan. Malah orang tetangga kiri kanan pada nganter ke rumah, walaupun cuma satu piring itu yang nggak habis.
0: Oke.
1: Jadi itu paling entar kalau udah mulai. Entah mulai pengajian, entah ada acara apa gitu, baru Uti mulai bikin itu. Entah mau bikin mie goreng, mie calu, ataupun ya lontong entar, bukan lebaran Uti bikinnya.
0: Oh, pas lagi ada acara gitu ya Kak, rame-rame sama teman ya. Atau? Oh gitu, oke.
1: Makanya kemarin ini sekedar intermisu aja dikit ya.
0: Boleh
1: makanya,
0: Kak.
1: Makanya biar Uti mau apa rencananya, udah bukan rencana sih, ada niat baik, entah anak-anak di situ mau main ke sini gitu kan.
0: Oke. Cuman masalahnya kan Kak, karena suasana lebaran gitu ya, jadi masih ada harus yang dikunjungi gitu Kak, kadang-kadang juga
1: Enggak masalah, enggak masalah. Cuma
0: capek.
1: Uti bilang, makanya kalau hari pertama Uti enggak masak, kemarin rencananya begitu ada anak-anak Uti masak gitu loh. Kalau enggak ada ya entar
0: Oh.
1: mulai mulai ngaji, baru Uti masak, entah apa, masak lontong, entah apa kayak gitu. Entar walaupun lontongnya kita beli, entar sayur kita yang masak gitu kan.
0: Ya, nggak apa-apa lah. Masak lontong lumayan lama loh, Kak. Itu kan butuh waktu sampai
1: Iya betul.
0: berjam-jam. Oke.
1: Enggak juga, Uti bikinnya lontong-lontong imut gitu, yang kecil-kecil gitu kan ada itu.
0: Lontong koin ya? Iya, Kak.
1: Bukan yang lebih kurang segitu kan, gitu kan kita makan juga kayak pulen banget ya, maksudnya apa ya, simple menurut Uti sih, cepet mateng juga.
0: Nggak pernah buat, Kak. Soalnya
1: Kayak
0: beli selalu.
1: kecil-kecil gitu. Iya. Iya, maksudnya kalau kalau dibilang berjam-jam seperti Yasmin bilang tadi, enggak seperti itu lagi gitu loh.
0: Oke.
1: Lebih simpel lagi kok kita bikin lebih kecil-kecil kayak gini kan. Apalagi berasnya kita campur, misalnya jangan perak semua, kita campur dengan agak pulen gitu ya.
0: Oh,
1: Nah,
0: oke.
1: jadi itunya cepet matengnya.
0: Matangnya cepet ya. Oke. Iya bisa jadi ya, karena juga lelah ya kalau ikuti cara apa mama-mama kita dulu ya, Kak ya, atau nenek kita dulu gitu kan, itu memang belum secanggih sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan sudah orang mau simple gitu karena banyak kegiatan juga kan yang harus dilakukan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Kak Uti. Wah, ternyata moga-moga ya, Kak. Nanti kalau ke depannya ada lagi, moga-moga Yasmin bisa ikut gitu ya. Amin ya.
1: Insya Allah, amin. Kalau kalau ada rencana lagi ke depan, Uti kasih tahu ya.
0: Amin. Insya Allah bisa. Semoga bisa ikut ya, Kak ya. Kak Uti mau request
1: Oke.
0: nomor yang mana ini?
1: Apa ya, Uti pingin dengar lagu Teratai dari Inga Christie.
0: Teratai Inga Christie. Oke. Boleh cerita sedikit, Kak, kenapa milih lagu Teratai untuk siang hari ini?
1: Aduh, Uti kan gak mau jadi teratai yang layu.
0: Karena teratai.
1: Suka aja Yasmin, suka warna suara Inga Christie gitu kan. Gimana ya, memang langka ya warna dia, suara si Inga Christie ini. Dari lirik-liriknya juga cantik-cantik banget.
0: Betul, kalau dulu kan memang apa ya, untuk mendapatkan suara yang bagus itu memang latihan. Kalau sekarang kan bisa dipoles ya, gitulah kasarnya gitu ya,
1: Betul.
0: Kak Uti.
1: AI kerjanya apa coba sekarang?
0: Aduh.
1: Mau, mau gimana suara apa? Gampang gitu kan?
0: Kadang-kadang sampai kita nggak bisa membedakan lagi ya, Kak, itu nomor lagu yang
1: Betul.
0: dibuat sama manusia gitu ya, atau memang dibuat AI, saking sudah makin lama itu semakin halus gitu perbedaannya dengan yang
1: Iya,
0: dibuat.
1: semakin semakin cakep, semakin halus permainannya kayak gitu.
0: Betul,
1: Kalau
0: betul.
1: kita nggak peka mendengarnya, bisa bisa aja kita kejebak.
0: Betul, betul, betul, Kak Uti. Oke, Kak Uti mau request, mau titip salam untuk siapa?
1: Salam untuk semuanya saja yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Semoga sehat semuanya. Buat Yasmin, sama bertugas sampai tuntas Yasmin.
0: Terima
1: Sehat
0: kasih.
1: badan murah rezeki,
0: Amin.
1: bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin
1: Terima
0: doanya.
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Uti. Dan itu dia tadi rekan Jati, Kak Uti yang selalu setia nih menemani Yasmin di zona nostalgia. Makasih banyak ya, Kak Uti. Semoga doa-doa baiknya ini lebih banyak lagi nih, kembali ke Kak Uti dan keluarga. Dan langsung saja rekan Jati kita dengarkan ya requestnya dari Kak Uti nih, Teratai Inka Kristi. Kita kalau membayangkan teratai ya, ini bunga yang cantik ya, walaupun di sekelilingnya itu sepertinya lingkungannya nggak cantik, tapi dia tetap cantik. Moga-moga Kak Uti seperti itu ya. Inka Kristi, Teratai.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita sudah sampai di zona kedua, di mana di sini Rekan Jati bisa request nih nomor-nomor dari mancanegara dan sudah saya putarkan Rod Stewart ya dengan Forever Young untuk Anda. Ya, selamat siang menjelang sore ya. Untuk Anda yang masih terus konsen di sini dan semoga saja cuaca di kota Banda Aceh ini sejuk ya Rekan Jati, gak terlalu panas dan juga terlalu dingin. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas di luar, ini juga nyaman dan enak lah ya untuk jalan-jalan ya, mengelilingi kota Banda Aceh bersama orang-orang tercinta ataupun bersama keluarga Anda. And may you grow to be proud, dignified and true. Dan Rekan Jati, ada satu nomor darinya Bobby Bland untuk Anda Rekan Jati ya, yang judulnya adalah Members Only. Jadi kalau berbicara tentang nomor yang satu ini Rekan Jati ya, susah senang ya anggap biasa aja gitu ya, bagian dari kehidupan. Dan mendingan kalaupun senang atau susah, dibawa santai saja. Kalau bahasa sekarang, dibawa santuy ya. Untuk Anda, Bobby Bland, Members Only.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda. Rekan Jati masih di zona nostalgia dan ada Otis Redding dengan Sitting on the Dock of the Bay. Nah, lagu ini termasuk lagu keren ya Rekan Jati, dan juga salah satu favoritnya Yasmin. Kenapa? Karena memang di yang Rekan Jati dengarkan ini ada siulan ya. Nah, ternyata Rekan Jati ketika rekaman ini penyanyinya Otis Redding itu ia lupa lirik, jadi berimprovisasi sehingga ia bersiul sebagai pengisi sementara, dan ternyata ini juga menjadi ciri khas ikonik lagu tersebut atau lagu ini ya. Dan menurut Yasmin ini liriknya itu cukup dalam ya, jadi kita seperti ya kalau ada masalah tinggal apa ya, tinggal pergi saja ya ke pinggiran laut gitu Rekan Jati, dan kita melihat kapal dan muka-muka saja masalahnya itu akan hilang ya. Walaupun sekejap, seperti kapal yang lama-lama menghilang nih dari pandangan kita. Dan juga nomor ini ya, setelah 3 hari merekam ya lagu ini, jadi pada tanggal 10 Desember 1967, 3 hari setelahnya Otis Redding ini meninggal Rekan Jati dalam kecelakaan pesawat. Jadi dia atau Otis Redding ini belum sempat melihat kesuksesan besar lagu ini yang dirilis pada tahun 1968. Dan selamat sore untuk Lintang nih ya, request lagu We're the Champion by Europe. Ini untuk merayakan kemenangan PSG di UEFA atau di Liga Champion ya. Untuk Yasmin yang lagi siaran, selamat siaran, semoga sehat dan selalu bahagia selalu, amin. Makasih ya untuk Bang Lintang, semoga Bang Lintang dan keluarga juga seperti itu, bahkan lebih ya, sehat, bahagia, banyak rezekinya. Tapi ngomong-ngomong nih, untuk Liga Champion, kenapa Yasmin tertawa? Karena sebelum ya final ini sudah banyak prediksinya ya, baik yang mungkin sarkas ataupun benar, yang menggadang-gadang nih Arsenal jadi juara di Liga Champion, tapi belum pernah ya. Jadi mohon maaf nih untuk penggemarnya Arsenal ya, yang menang ternyata PSG. Walaupun Yasmin bukan favorit dari kedua tim tersebut, tapi untuk penggemarnya atau fansnya PSG, selamat nih, selamat berpesta, selamat bersuka cita.

Dan untuk Bang Lintang, ini lagunya Yasmin putarkan dari versinya Queen ya. Tapi kalau misalnya mau request nomor yang lain, boleh langsung WA kembali ya. Dan lagi-lagi selamat nih untuk penggemarnya Meriam London ya. Karena rekan jati terkadang lucu ya kalau melihat nih para pria saling membuli ya. Kalau ada klubnya yang kalah ya, ini rasanya memang kita cukup melihat bullying di media sosial ini lucu sekali. Tapi yang menang biasanya merasa sombong dan yang kalah ini mencari-cari alasan. Tapi itu kita skip dulu lah ya. Kita ikut berbahagia untuk penggemarnya PSG hari ini. Dan untuk rekan jati yang lain yang ingin request ya, masih kita terima ya, bisa via WhatsApp atau via telepon.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

106,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Julio Iglesias ya, dengan Crazy. Ini sudah membawa kita di 41 menit ya, lepas dari pukul 4 sore. Selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini dan masih menikmati nomor-nomor lama dari Zona Nostalgia. Kali ini kita ke Michael Bolton, rekan Jati. Ini sebenarnya nomor lama yang dinyanyikan oleh Dobby Gray, Drift Away. Sama-sama kita dengarkan untuk Anda ya di Zona Nostalgia.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Sayan ya dengan Yote Amo yang artinya aku mencintaimu. Tentu saja ya rekan Jati, rasanya kalau tanpa cinta hidup ini akan hambar ya. Tapi tentu saja cinta ini punya makna yang begitu luas ya. Tidak hanya cinta kepada lawan jenis saja, tapi bisa kepada alam, bisa kepada anak-anak ya, bisa kepada keluarga, bisa juga cinta kepada Tuhan. Dan sayang sekali kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini ya. Jangan lupa untuk mendengarkan Nostalgia ini di setiap hari Minggu di jam 3 sampai jam 5. Terima kasih juga untuk rekan Jati semua yang sudah berpartisipasi ya, baik melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Semoga rekan Jati semua sehat selalu ya, bahagia selalu, dan rezekinya terus bertambah-tambah nih. Kita jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Dan sebagai penutup saya putarkan satu nomor yang cukup terkenal ya. Namanya Lucifer ya, judulnya adalah House for Sale. Sedih memang, tapi jadi lagu yang keren sekali untuk didengarkan sore ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye!

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
0: Talk Inspirasi.
4: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi, itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua, Pak. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga DIK tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya.
2: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak, iya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda. Kali ini di Cafe Jati seperti biasanya ya. Dan kebersamaan kita sampai nanti di jam 8 dengan nomor-nomor keren dan juga info-info keren untuk Anda. Jadi pastikan duduk sejenak ya, santai tentunya di Cafe Jati 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih yang paling baik untuk Anda semuanya ya. Yang masih terus konsen di sini di Cafe Jati. Gimana kabarnya untuk sore hari ini? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan ya. Dan rekan Jati, kalau kita berbicara tentang dunia kerja ya, banyak sekali perubahan ya di era digital ini. Banyak mungkin di antara kita yang punya lebih dari satu pekerjaan. Atau mungkin yang sedang mencari kerja, banyak yang mencari pekerjaan yang lebih menawarkan fleksibilitas nih dibandingkan generasi sebelumnya yang lebih mencari ya pekerjaan yang rutin gitu ya, masuk jam 9 atau jam 8, kemudian pulang jam 4 atau jam 5. Dan mungkin ada juga di antara Anda yang sudah menjalani pekerjaan kerja dari rumah ya, atau remote ya, ataupun mungkin campur nih, atau hybrid ya. Karena memang dalam dunia kerja rekan Jati sekarang banyak sekali perubahannya. Dan sekarang juga populer nih istilah coffee badging. Dan banyak menjadi pembahasan hangat di berbagai lingkup profesional. Nah, coffee badging ini rekan Jati artinya adalah praktik karyawan yang datang ke kantor hanya waktu singkat. Nah, biasanya hanya untuk bertemu rekan kerja, kemudian menghadiri rapat, atau sekedar menikmati suasana kantor tanpa benar-benar bekerja penuh waktu di sana. Dan fenomena ini mencerminkan perubahan paradigma dalam dunia kerja yang mengedepankan fleksibilitas. Nah, tapi kalau berbicara

Kira tentang produktivitas, kira-kira nih, coffee beijing ini jadi manfaat atau justru jadi pisau bermata dua? Atau malah menjadi apa ya, backfire gitu ya, rekan Jati, menjadi tantangan nih dalam produktivitas kerja.

Tapi nantilah ya, kita bahas setelah kita dengarkan beberapa musik berikut ini. Jadi pastikan rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Setelah beberapa nomor berikut ini, kita akan bahas kembali tentang Coffee Beijing.

0: Bersahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Ruth Sahanaya ya, dengan Astaga. Dan nomor yang satu ini semoga bisa membawa semangat nih untuk Anda rekan Jati yang mungkin sekarang masih mager-mageran ya. Tapi gak apa-apa lah ya, sesekali mager karena mungkin juga lelah ya. Setelah banyak sekali aktivitas yang harus Anda lakukan di Idul Adha, walaupun ini masih terasa vibes-nya ya rekan Jati, tapi tidak melupakan bahwa semangat Anda ini harus, jiwa Anda maksudnya ya, harus tetap semangat ya, soalnya besok sudah Senin, mungkin ada nih di antara Anda yang harus bekerja ya, tapi mungkin ada juga yang masih menikmati liburnya, gak masalah. Yang penting rekan Jati, apapun yang sekarang Anda hadapi, apapun ya, yang sekarang harus Anda perjuangkan, tetap semangat, mana tahu dengan semangat Anda ya, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, itu bisa terkabul. Dan kita masih berbicara tentang coffee badging ya, rekan Jati, ini adalah istilah ya, yang menggambarkan perilaku karyawan datang ke kantor untuk waktu yang sangat singkat ya. Datang, nikmati secangkir kopi atau ngobrol santai dengan rekan kerja sebelum memilih ya untuk melanjutkan pekerjaan dari lokasi lain seperti rumah ataupun kedai kopi. Nah, istilah ini pertama kali ya diperkenalkan oleh OLAPS dalam laporan manajemen tenaga kerja mereka pada tahun 2023 yang lalu. Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan kehadiran di kantor yang ditetapkan perusahaan, terutama setelah kebijakan Return to Office atau RTO kembali diberlakukan pasca pandemi. Dan ternyata rekan Jati ya, setelahnya fenomena ini semakin marak nih di para pekerja. Dan pemicu utamanya adalah kebijakan RTO tadi yang seringkali terasa kaku. Jadi banyak perusahaan ini mulai mewajibkan kembali karyawannya untuk bekerja dari kantor, tapi tanpa penjelasan yang kuat atau tanpa mempertimbangkan preferensi karyawan. Dan karyawan ini melihat coffee badging sebagai cara untuk mematuhi aturan kehadiran, tapi ya, maunya tetap ada fleksibilitas kerja yang selama ini dinikmati selama pandemi. Nah, selain itu banyak karyawan yang merasa lebih produktif ya ketika bekerja dari rumah karena sebabnya lingkungan kerja yang personal, kemudian juga minim gangguan kantor serta penghematan waktu dan biaya perjalanan. Dan alasan ini dianggap lebih efektif dibandingkan bekerja di kantor. Dan survei OLAPS ini bahkan menunjukkan bahwa pekerja kantoran ini penuh, cenderung gitu ya, mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan pekerja yang ada ke rumah gitu ya, ada juga ke kantornya. Nah memang ya rekan Jati di Aceh, perusahaan-perusahaan memang belum terlalu banyak lah ya. Jadi memang ini lebih relate dengan kota-kota besar. Tapi kita nggak tahu ya, perubahan ini semakin cepat saja datangnya. Mana tahu nih, ini lagi mulai dan juga sedang berjalan fenomenanya di sekitar kita. Dan nanti kita akan kembali berbicara tentang coffee badging ini. Tapi kali ini rekan Jati, Yasmin ingin putarkan salah satu nomor ya, yang dulu pernah jadi OST filmnya Love Actually. Dan ada salah satu aktor ya, kalau rekan Jati masih ingat tuh Hugh Grant ya. Ketika nomor ini diputarkan, Hugh Grant yang di film tersebut berperan menjadi Perdana Menteri Inggris ya, sempat berdansa nih menggunakan nomor yang satu ini. Ada jam? Pointer Sister untuk Anda.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita harus break sejenak ya untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi. Dan kelanjutan dari Coffee Beijing akan Yasmin sharing setelahnya ya. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya. Karena Cafe Jati itu masih sampai jam 8 nanti. Jadi masih cukup panjang nih kebersamaan kita. Tetap konsen ya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan

Terima kasih ya untuk Ender Kanjati yang masih terus konsen di sini dan juga masih mendengarkan kita via streaming di radiojatifm.com atau aplikasi-aplikasi lainnya ya, dan juga sedang mendengarkan kita via audio mobilnya masing-masing. Apa kabar dan selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya. Semoga masih dalam kondisi yang sehat ya. Karena kondisi Banda Aceh, Rekan Jati, cuacanya nih mudah berubah-ubah ya. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan dengan cara yang sederhana. Makan teratur, minum air putih yang cukup, dan kurangi untuk bergadang ya. Terutama untuk hal-hal yang kurang penting nih. Kalau misalnya terlalu penting, bolehlah sekali-sekali. Dan kita masih berbicara mengenai kopi Beijing ya, Rekan Jati. Ini bukanlah jenis varian kopi baru, tapi ini adalah fenomena di mana karyawan ini datang ke kantor ya, hanya untuk sebentar saja ngobrol santai, menikmati secangkir kopi, kemudian memilih untuk melanjutkan pekerjaan dari lokasi lain seperti rumah atau kedai kopi. Nah, apa untungnya ya, baik bagi perusahaan ataupun bagi karyawan? Nah, kalau bagi karyawan, ini ternyata ya ada potensi untungnya nih bagi karir mereka. Tapi ini juga tergantung pada budaya perusahaan. Nah, Rekan Jati, praktik ini bisa mempengaruhi citra profesionalnya karyawan. Jadi kalau di lingkungan yang sangat menghargai kehadiran fisik ya, artinya tubuh Anda harus berada di kantor. Kopi Beijing ini bisa diartikan sebagai kurangnya keterlibatan atau komitmen yang berpotensi merugikan kemajuan karir. Jadi memang ya, ada beberapa kantor ataupun mungkin banyak ya, bahwa daftar kehadiran ya, pekerja itu penting. Nah, tapi bagi sebagian karyawan, Rekan Jati ya, ini adalah cara untuk mendapatkan manfaat interaksi nih di kantor sambil tetap produktif di rumah. Nah, kemudian ada keseimbangan kerja dan juga pribadi. Jadi bagi banyak individu, kopi Beijing ini menjadi strategi untuk menyeimbangkan tuntutan perusahaan dengan fleksibilitas kerja yang mereka inginkan. Jadi seperti ada kemungkinan nih untuk mempertahankan pola kerja yang lebih nyaman. Memang ya Rekan Jati, di era digital seperti ini semua itu mudah, tapi kita juga cepat lelah gitu ya. Mungkin karena banyak terpapar dengan gadget ya. Jadi badan gitu ya atau fisik kita ini mudah lelah karena kita terkadang melakukan banyak sekali pekerjaan dengan banyak gawai atau banyak gadget. Dan nanti setelah beberapa nomor berikut ini saya akan kembali Rekan Jati bagaimana dampaknya bagi atau dari sisi perusahaan. Jadi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana ya, tetap konsen karena kita masih sharing nih soal Coffee Beijing. Tapi kali ini ada satu nomor keren darinya Tania Maria yang mau lewat khusus untuk Anda. Come with me.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nggak terasa ya, sudah setengah perjalanan dari jam pukul 7 malam. Selamat malam nih, yang paling baik untuk Anda semuanya, rekan Jati. Dan kita masih berbicara mengenai Coffee Beijing. Apa sebenarnya manfaat yang didapatkan dari sisi perusahaan? Jadi yang pertama ada produktivitas dan juga kolaborasi. Jadi Coffee Beijing ini berpotensi mengurangi inovasi, ya. Kemudian juga kolaborasi dan keterlibatan karyawan, serta menurunkan lingkungan kerja yang suportif. Berarti ini ya dampak negatifnya rekan Jati. Jadi karyawan yang hadir secara fisik namun tidak mental dapat mempengaruhi kinerja tim dan juga pencapaian target. Nah, kemudian ada juga budaya kerja dan kepercayaan. Jadi praktik Coffee Beijing ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Nah, terutama bagi mereka yang menghabiskan seluruh hari di kantornya. Dan hal ini juga dapat mengikis kepercayaan antara manajemen dan karyawan, serta menunjukkan kurangnya arah yang jelas dalam lingkungan kerja. Mungkin tergantung ya rekan Jati, karena beda perusahaan, beda juga visi dan misinya, beda juga nih lingkungan dan budaya kerjanya. Mungkin di Aceh belum terlalu banyak ya Coffee Beijing seperti ini. Yang kebanyakan mungkin adalah pekerja-pekerja freelance nih yang bisa saja. Dan mungkin juga banyak memenuhi coffee shop di Banda Aceh. Dan nanti kita akan berbicara lagi lebih lanjut apa ya dampak dari Coffee Beijing ini dari sisi perusahaan. Dan bagaimana juga cara perusahaan untuk menghadapi fenomena atau tren Coffee Beijing ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan rekan Jati terus konsen. Setelah nomor ini, saya akan kembali.

Sebuah nomor penyemangat ya untuk Anda, Rekan Jati, agar Anda tetap nih mengejar cita-cita ya dan juga impian Anda saat sekarang. Mungkin butuh waktu, butuh usaha ekstra, tapi jangan menyerah ya, apalagi kalau umurnya masih muda. Dan kita masih berbicara mengenai dampak negatif ya, Coffee Beijing, Rekan Jati, dari sisi perusahaan, di mana ada hubungannya dengan biaya operasional. Jadi walaupun tidak selalu merugikan secara langsung, Coffee Beijing ini bisa menyebabkan pemborosan waktu dan uang dari perspektif efisiensi, terutama kalau perjalanan ke kantor hanya untuk kehadiran singkat. Dan yang terakhir ada resiko otomatisasi, di mana tren ketidakhadiran karyawan yang lebih luas ya, termasuk Coffee Beijing ini, bisa meningkatkan daya tarik otomatisasi di tempat kerja. Jadi jika pekerja manusia dianggap kurang dapat diandalkan atau tidak efisien, nah pemberi kerja mungkin akan lebih tertarik pada kecerdasan buatan yang secara nggak langsung bisa berkontribusi pada penggantian pekerja. Dan ini juga jadi problema ya. Jadi masalah yang sampai di luar juga ada pro dan kontra nih, terutama Rekan Jati kalau melihat bagaimana majunya AI ya, untuk membuat film singkat, kemudian untuk membalas pesan, kemudian untuk membuat lagu. Dan ini banyak sekali ya, seperti menyingkirkan nih peran manusia. Tapi ya, bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk manusia juga bisa nih ya, tetap aktif ya, tetap menjadi pemeran utama seperti nomor yang satu ini ya. Jangan sampai nanti pemeran utamanya adalah AI atau kecerdasan finansial. Dan setelah nomor ini saya akan kembali, bagaimana sebenarnya perusahaan bisa mengatasi atau punya solusi nih menghadapi Coffee Beijing. Jangan kemana-mana ya.

Nah, rekan jati, gimana caranya supaya perusahaan ini punya solusi terbaik untuk menghadapi fenomena coffee beijing? Jadi di sini perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan juga adaptif. Langkah pertamanya adalah membangun komunikasi yang terbuka dan juga jujur antara manajemen dan karyawan mengenai ekspektasi serta tujuan kebijakan kerja hibrida. Dan selanjutnya nih, rekan jati, perusahaan ya harus menggeser fokus dari sekedar kehadiran fisik ya, yang tubuhnya saja hadir ke kantor, ke pengukuran produktivitas berdasarkan hasil dan juga pencapaian. Jadi kalau perusahaan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, seperti jadwal kerja yang lebih adaptif ya, dan juga otonomi kepada tim untuk menentukan jadwal mereka sendiri, nah ternyata secara signifikan mengurangi kebutuhan karyawan untuk melakukan coffee beijing. Dan langkah selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kantor yang lebih nyaman dan juga menarik ya, lengkap dengan fasilitas yang mendukung kolaborasi dan juga kesejahteraan, dan juga mendorong karyawan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Dan penting pula nih bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali ya kebijakan kembali ke kantor dan memastikan bahwa kebijakan tersebut punya tujuan yang jelas dan memberikan nilai tambah bagi karyawan. Dan yang terakhir, ternyata perusahaan juga harus menghindari praktik pemantauan ilegal nih, seperti penggunaan perangkat lunak pengintai atau pelacakan GPS yang dapat merusak kepercayaan dan justru memperburuk situasi. Jadi memang ya rekan jati, di era sekarang terutama sehabis COVID ya, kita banyak sekali melihat perubahan-perubahan ya, kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali yang sudah bergeser, berubah secara cepat ya, terutama dengan munculnya teknologi digital dan juga kecerdasan buatan. Dan fenomena coffee beijing ya, termasuk gejala dari pergeseran tersebut, apalagi setelah pandemi. Dan di sini ada seperti apa ya rekan jati, gap gitu ya, antara keinginan perusahaan untuk mengembalikan budaya kantor tradisional dan keinginan karyawan akan fleksibilitas serta otonomi. Jadi untuk mengatasi tren ini ya, di sini perusahaan perlu nih beradaptasi dengan realitas kerja modern, kemudian membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai hasil daripada sekedar kehadiran fisik.

Memang tinggal sedikit lagi nih ya, rekan Jati, kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Tapi Yasmin janji nomor-nomor ke depan ya. Walaupun tinggal 10 menit lagi lah ya, nomor-nomor keren untuk Anda seperti yang satu ini. Ada Bondan Prakoso featuring Barry Likumahua, I Am The Best. Low is the face, come from the ground, fill up the space, yeah I am the bass, embrace the pace.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apakah bahagia itu selalu datang ke kehidupan kita? Rasanya enggak ya, Rekan Jati, karena kehidupan adalah campuran dari banyak hal sekali. Tapi walaupun begitu, ketika hidup kita merasa, apa ya, atau ketika kita merasa bahwa hidup itu berat ya, Rekan Jati, banyak sekali masalah ya, bertubi-tubi, kanan, kiri, atas, bawah, jangan lupa, bahagia itu adalah pilihan. Anda tetap bisa bahagia tanpa syarat ya, karena bahagia itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Dan tuntas sudah kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih ya atas sama-samanya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Yasmin sign off ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani aktivitas Anda dan juga besok. Bye.

0: Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jetty, kembali lagi di ruang dengar Anda di program Star Night ya. Seperti biasa Gigi akan menemani Anda dari jam 8 sampai nanti di jam 10 ya. Dan tentunya kita akan cerita-cerita santai aja sambil puterin nomor-nomor bagus dan lagu-lagu familiar buat Anda. Buat Anda yang pengen request lagu bisa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau 0651-410-36. Selalu konsen ya di 103,6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Monolog pamungkas rekan JT, kapan terakhir Anda mendengarkan lagu ini? Kayaknya udah cukup lama ya. Tapi kalau misalnya dengar lagu ini, teringat mungkin masa-masa ketika kita libur panjang ya, kalau gak salah waktu itu ya. Kayaknya itu era-era COVID gak sih ya, ketika lagu ini muncul ya ke permukaan. Tapi memang nada dan suara khasnya pamungkas ini buat kita agak sedikit relax ya rekan Jati ya. Untuk Star Night episode 31 Mei 2026 ini, Gigi akan nemenin Anda sampai nanti di jam 10. Jadi kita masih ada waktu sekitar 1,5 jam ya untuk ngobrol santai, puterin lagu-lagu atau nomor-nomor bagus dan familiar buat Anda. Jadi buat Anda yang pengen request lagu, bisa langsung di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36.

Ya, rekan jati, di hari libur yang sangat panjang ini ya, bukan hari ya, tapi minggu. 7 hari kita libur ya, dari Idul Adha sampai besok tanggal merah untuk Hari Pancasila. Kayaknya cuaca juga mendukung kita ya untuk liburan ya, karena dari minggu kemarin rata-rata kota Banda Aceh memang cerah berawan dengan suhu 28 sampai 31 derajat Celcius ya. Jadi ketika suhu yang mendukung ini dan waktu yang mendukung untuk Anda liburan, Anda pergi kemana rekan jati? Boleh juga cerita ke kita ya. Dan juga di tanggal 31 Mei ini diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Wah, ini kayaknya topik yang sulit ya. Buat Anda yang mungkin lagi berusaha ya untuk berhenti kebiasaan merokok misalnya. Nah, jadi memang pada 31 Mei ini di tahun kemarin ya, mulai di tahun kemarin diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia rekan jati. Dan peringat global yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan tembakau. Tapi di Starnet malam hari ini topiknya nggak cuman berhenti merokok ya. Gi pengen ajak rekan jati untuk ngobrol kira-kira kebiasaan apa yang pengen banget rekan jati ubah. Nah, karena besok hari Pancasila kan hari ini ya, semangat nasional ya. Mungkin masih relevan ya, kira-kira kebiasaan apa yang pengen Anda ubah dan semangat baru apa yang pengen Anda perbarui gitu ya. Jadi bisa cerita ke kita di nomor telepon kita di 08116821036 atau di 06514106. Karena besok hari Pancasila, jadi gue mau puterin lagu dari Dewa 19 dengan judul lagu Hidup Adalah Perjuangan. Selamat menikmati.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Buat Anda yang baru bergabung, semoga Anda bisa konsen ya di Jati FM. Dan kita juga akan putarkan lagu-lagu, tentunya nomor-nomor yang bagus dan familiar buat Anda. Buat Anda yang pengen request, bisa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410136. Hidia Everything You Are ya, yang lagunya hype lagi nih rekan Jati. Apalagi musim liburan kemarin ya, banyak yang pakai lagu ini jadi backsound video-video travel, yang naik gunung, nyelam ke air gitu ya, terbang di udara gitu ya. Memang lagu ini cocok banget ya buat penyemangat untuk anak muda. Oke rekan Jati, ingin lanjut cerita bersama rekan Jati yang mungkin sekarang lagi konsen bersama kita dan terhubung di nomor telepon kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, suaranya adem.
1: Adem dari mana? Dari Hong Kong.
0: Aduh. Ini di Mibo, bukan Hong Kong, Kak.
1: Oh, iya.
0: Ini kalau Gigi dengar suaranya familiar sekali, tapi boleh ya tanya, selamat malam dengan siapa dan di mana?
1: Oke, waalaikumsalam. Selamat malam juga. Ini dengan Zubaida.
0: Ah, sudah paham saya. Ratu radio, siapa yang lupa suaranya?
1: Janganlah.
0: Oke, Kak Zu, gimana suara Gigi? Jelas ya?
1: Jelas banget suara Kak Zu yang gak jelas ya.
0: Kalau suara Kak Zu sih agak bindeng, tapi gak apa-apa, lagi musim flu soalnya.
1: Tapi alhamdulillah Kak Zunya gak lagi flu.
0: Oh, gak lagi flu?
1: Enggak, tapi lagi kedinginan.
0: Oh. Kan
1: tadi
0: ada
1: di abang gak di sini.
0: Kan ada abang yang menemani Kak Zu
1: ya. Kalau abang mah di atas jam 11 nanti.
0: Aduh, ayo kita langsung Kak Zu, ngeri.
1: Ya, kebetulan suami Kak Zu tadi, kebetulan di sini lagi ada orang meninggal tadi.
0: Oh,
1: kan. Jadi suami Kak Zu habis maghrib tadi pergi berdoa.
0: Masya Allah. Tahlilan ya.
1: Tapi sekarang belum pulang nih, apakah masih di sana, apakah masih udah di warung kopi nih, nggak tahu juga.
0: Sudah dipastikan warung kopi kan?
1: Kayaknya feeling Kak Zu 100% di warung kopi.
0: 100%?
1: 100%.
0: Oke, Kak Zu di Sabang ya saat ini ya?
1: Alhamdulillah masih di Sabang, Gigi.
0: Oke, gimana Sabang sekarang Kak Zu di liburan panjang ini Kak Zu?
1: Kalau ditanya masalah liburan panjang, Kak Zu lihat sih banyak ya yang masih lalu lalang kayaknya pendatang. Apalagi semalam Kak Zu kan ke kota. Itu kan di kota tuh ada jalur yang nggak bisa, maksudnya satu arah.
0: Oke.
1: Arah satu arah aja, nggak boleh berlawanan kan. Tapi ini kayaknya orang luar nih, dia lawan arus.
0: Di sana jadi, ya banyak ya kan.
1: Jadi ya harap maklum aja lah.
0: Harap maklum.
1: Kan kita biasa kan, kita nggak tahu daerah orang, lagi pula pun nggak ada apa namanya rambu-rambu ditulis itu untuk satu arah nggak?
0: Ya juga ya. Tapi ya semoga Kak Zu di sana walaupun kondisi agak padat di Sabang tetap jaga keselamatan ya Kak ya.
1: Iya, amin.
0: Cuaca juga tidak tentu nih.
1: Kalau dibilang padat, maksudnya, tapi kemarin Kak Zu ke daerah wisata Ibu, tepatnya di hari raya kedua tuh belum ada wisata.
0: Iya kan masih ditutup Sabang kan?
1: Ya, soalnya ke laut pun hari raya ketiga tak keempat baru boleh
0: diperbolehkan.
1: Speedboat ke berjalan di atas air.
0: Speedboat berjalan di atas. Oh, jadi pas lebaran di jalan raya dulu.
1: Iya, di jalan raya tapi sunyi Kak Zulian, enggak ada, enggak ramai ya.
0: Oke.
1: Biasanya kalau masa musim liburan itu kalau di daerah tempatnya wisata sama Ibu itu kan padat.
0: Oh, padat ya biasanya ya?
1: Ya benar. Tapi kemarin langgeng Kak Zul ya.
0: Masya Allah.
1: Kayak rumah tangga Kak Zul sama Bang Zul.
0: Ke arah sana lagi. Memang Kak Zul tuh kalau udah masuk channel kita memang udah kesombongannya soal kemesraannya. Patut.
1: Enggak sombong.
0: Tapi juga. Bagus Kak. Tapi bagus gini Kak. Kenapa? Karena memang hal itu emang harus kita jaga ya Kak Zu ya. Itu hal yang paling disukai oleh Allah. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Ustazah Gigi.
1: Malam ini.
0: Kita ganti program ini menjadi.
1: Oke, cocok nih disandingkan sama Ustadz Ali.
0: Ah, iya bisa.
1: Tapi Kak Zul yakin kalau disandingkan gigi sama Ustadz Ali, Ustadz Ali pasti nggak bersuara lagi.
0: Mendingan jangan kalau kayak itu, biar
1: mendingan jangan.
0: Iya bang, cara aja betul. Oke Kak Zul, tema hari ini karena tanggal 30.
1: Gak panjang lebar masih bahas tema juga.
0: Oh ya, udah mau pamit aja.
1: Emang ada tema?
0: Ada dong, karena kan Kak Zu, kenapa kita libur panjang ini? Hari ini kita diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Besok hari Pancasila. Jadi Starnet malam hari ini ada pertanyaan.
1: Ada hadiahnya enggak?
0: Enggak.
1: Aduh, gak seru dong.
0: Aduh, bisa kita tanya Pak Heri ya, Pak Heri.
1: Biasanya orang kalau buat pertanyaan sama Kak Zu pasti ada hadiahnya, tapi berhubung.
0: Oke, terima kasih Kak Zu sudah telepon kita malam hari.
1: Oke, Kak Zu gak coba apa pertanyaan.
0: Ya, jadi sebenarnya mau tanya sih, sebenarnya Kak Zu tadi udah ada cerita dikit ya. Ini mau tanya kebiasaan apa sih yang pengen sekali Kak Zu ubah? Tapi sekarang kayak mungkin antara sulit ataupun mudah gitu. Ada nggak kebiasaan itu, Kak Zu?
1: Apa ya, kebiasaan apa ya? Ini aja lah, lalai dengan HP.
0: Oh, main dengan HP, betul. Ya, susah kali.
1: Ya, okay. Walaupun sekarang mata udah makin perih, makin, Kak Zu, lihat. Nggak seru, apalagi kalau, apa namanya, lagi banyak paketnya. Paket internetnya. Nah, itu Kak Zu, makanya paket. Sekarang Kak Zu udah jarang isi paket dulu.
0: Oh, biar enggak sering
1: kali. Walaupun ya walaupun payah tapi kayak mana ya? Merana juga akhirnya kalau enggak ada yang namanya paket internet itu payah akhirnya.
0: Ya susah itulah, memang.
1: Makanya Kak Zu mau berubah untuk mengurangi, tapi enggak bisa untuk saat ini belum bisa.
0: Oke, berarti memang ini Kak ya.
1: Memang bisa dibilang
0: memang susah
1: ya juga. Bagi apa ya, nggak tahu bilang lah. Genteng kalau Kak Zu mau mengurangi yang namanya pegang gadget.
0: Iya betul. Kalau Kak Zu sendiri kalau misalnya kebiasaan itu misalnya kayak Kak Zu kan udah sadar nih main HP terus gitu. Pengalihannya.
1: Jangan kamu bilang Kak Zu sadar, emang Kak Zu gila.
0: Enggak, maksudnya kan Kak Zu sadar nih udah main HP terus gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Apakah Kak Zu beralih ke radio yang lebih sehat? Uhuy.
1: Enggak, radio tetap gigi. Misalnya Kak Zu lihat nih, Kak Zu sih seringnya lihat YouTube.
0: Oh, memang paling sehat denger radio Kak Zu. Mata sambil sehat YouTube, sambil melihat
1: YouTube. Iya, Kak Zu sambil lihat YouTube, Kak Zu radio tetap aktif. Radio Kak Zu. Ini Kak Zu bilang ya, dari jam 6 pagi itu Kak Zu bangun, habis sholat, Kak Zu hidupin radio. Itu matinya nanti di azan maghrib. Setelah azan maghrib, Kak Zu hidupin lagi, Kak Zu dengar radio yang dekat masjid itu. Dengar ceramah lah, biar gini-gini Kak Zu ada juga ceramah. Nah, habis itu hidup lagi sampai jam berapa mati radio, jam 12. Itu baru Kak Zu matiin. Kadang-kadang Kak Zu belum tidur sempat juga masih dengar, kan ada juga radio yang mati hidup sampai jam 1. Jadi itulah radio Kak Zu tetap standby, bisa tak bilang berapa jam tuh gigi ya?
0: Lama ya.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 12 lah kita bilang.
0: Oh, oke.
1: Radio Kak Zu malahan kalau TV itu kalau jarang Kak Zu hidupin TV.
0: Jarang dihidupin ya.
1: Okay. Radio yang setiap hari Kak Zu hidupin.
0: Tapi luar biasa ya, Kak Zu bisa double pendengarannya. Denger YouTube sambil denger radio.
1: Kalau YouTube tuh kan Kak Zu cuma nikmati gambarnya aja kadang-kadang. Volumenya Kak Zu
0: telinganya di radio.
1: Telinganya radio.
0: Oh, mungkin bisa lah suatu hari kan Kak Zu nonton videonya, nonton Siren Sungkar, suaranya Gigi. Itu kan jadi kayak, oh Gigi ini kayak Siren Sungkar.
1: Ya, insya Allah besok Kak Zu laksanakan apa yang Gigi bilang ya.
0: Iya. Oke, Kak Zu, terima kasih banyak sudah menelpon. Kita mau tanya, Kak Zu pengen salam-salam ke siapa dan dengar lagu apa?
1: Salam, lagu dulu lah.
0: Boleh, lagu apa?
1: Kalau lagu apa ya? Yang menyemangat yang di malam yang dingin ini.
0: Menyemangat.
1: Apalagi ini bulan purnama nih.
0: Apa? Bulan purnama. Ya, Kak Zu terang kali bulan di luar ya.
1: Iya, Kak Zu nampak nih. tapi nggak nampak giginya.
0: Oh enggak gitu, kelelawar gigi kalau nama.
1: Enggak nampak.
0: Kasus Dewa 19 kangen tidak bikin semangat?
1: Boleh juga.
0: Oke, kita masuk. Oh, perempuan kayaknya, paling cantik.
1: Ini, kayaknya ini pencinta kali ya.
0: Perempuan paling cantik atau kangen? Kangen.
1: Kalau Dewa Kak Zul ini pengennya ini. Cemburu.
0: Oh, udah diputar Kak Zul. Aduh.
1: Enggak.
0: Udah dong.
1: Kemana aja sih?

0: Okay, salam buat Gigi minal aidin wal faizin.
1: Minal aidin wal faizin dari Gigi yang gak pernah buat salah.
0: Baru kali ini Kak Zu jumpaan orang yang mengaku gak pernah.
1: Bercanda Kak Zu. Minal aidin Kak Zu, maaf kalau ada Gigi ya, salah maaf. Kata ya dan perilaku.
0: Sama-sama, Kak Zu yang banyak dosanya pasti salahnya.
1: Okay, terus ke siapa lagi Kak?
0: Habis itu buatnya siapa ya, Bu Dewi ya, salam Kak Zu, itu aja deh.
1: Itu aja.
0: Intinya Kak Zu fotokopi sebelum lebaran kemarin lah, sebelum waktu Kak Zu masuk sama daripada buat menguras tenaga Kak Zu, ingat nama orang kan. Jadi yang lagi mendengarkan Radio Jati malam ini adalah TikTok Gigi.
1: Ada, kebetulan malam ini kayaknya lagi gak dulu nih Kak. Tiba-tiba HP TikTok lagi di bangisan kayak.
0: Oh ya itulah, ada Kak Zu respon masalah telepon GSM kok gak bisa-bisa.
1: Mungkin lagi diperbaiki.
0: Iya, mudah-mudahan lah kedepannya bisa dihubungi nomor GSM.
1: Amin, terima kasih Kak Zu.
0: Semua aja, makasih banyak Gigi, Kak Zu permisi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati, tadi bersama Kak Zu ya, kalau ngobrol dengan Kak Zu memang gak bisa bentar. Dan itu kita udah hafal ya. Karena memang Kak Zu tuh seperti bulan purnama malam hari ini ya. Memang menyenangkan, menenangkan, dan juga gelap. Bercanda Kak Zu. Oke, rekan Jati buat yang pengen request lagu juga ya, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 08 11 68 21 36. Dan juga 06 51 4 10 36. Masih 1 jam Gigi menemani di program Starnet di episode 31 Mei 2006. Kangen Dewa 19.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masih di 103,6 Jeti FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jeti. Di lagu Where Is My Husband Raye yang beatnya memang up banget ya, agak bikin kita melek nih di setengah jam 10 malam. Tapi lagu ini memang dipersembahkan untuk teman-teman yang akhir-akhir ini nyebar undangan ya. Dan mungkin rekan Jati juga selama liburan ini udah berapa undangan yang Anda hadirin, rekan Jati. Tapi memang lagu ini tidak hanya serta-merta tentang suatu pertunangan atau pernikahan. Tapi lagu ini bercerita tentang kesiapan kita. Sebelum kita memulai pernikahan itu kita harus sudah siap sama diri sendiri. Cita-citanya sudah tercapai ataupun kita sudah merasa kita selesai sama diri kita sendiri. Jadi itu sebenarnya makna dari Where Is My Husband ya, yang disampaikan oleh Raye ini. Yo rekan Jati, buat Anda yang pengen request lagu-lagu seru ya, lagu-lagu yang familiar buat Anda atau nomor-nomor bagus, bisa di nomor telepon kita di 08 11 68 2 10 36, atau di 06 514 10 36. Kita coba angkat ya dari penelpon kita malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gigi.
0: Selamat malam, dengan siapa dan di mana Gigi berbicara?
1: Dengan Uti di sini Gigi.
0: Kak Uti saat ini di mana Kak posisinya?
1: Masih di rumah.
0: Masih di rumah ya? Di mana Kak? Di rumahnya, maaf.
1: Di Lambaro.
0: Oh, Kak Uti Lambaro.
1: Betul.
0: Oke. Kak Uti, gimana libur panjangnya dan hari raya Idul Adha-nya berjalan dengan lancarkah? Apakah ada cerita, Kak Uti?
1: Alhamdulillah lancar, masih di rumah aja, muter-muter dari depan ke belakang, belakang ke depan gitu aja.
0: Rumah yang diputer-puterin.
1: Karena mau keluar biasanya kan kita udah tua ya, anak-anak pasti dateng gitu.
0: Oh,
1: tetangga
0: yeah.
1: Kiri kanan dateng.
0: Oh,
1: dan waktunya kan kita nggak tahu ya.
0: Okay.
1: Kapan nggak tahu kapan dateng gitu, jadi
0: kita standby ya.
1: Itu Uti betul standby. Setelah itu baru hari keberapa ke tempat ustazah, tempat guru gitu ya, sama teman-teman. Nah, itu kegiatannya kalau lebaran pasti begitu.
0: Oh, masya Allah, alhamdulillah banyak juga ya akhirnya yang banyak juga yang mampir ke rumah, alhamdulillah Kak ya.
1: Alhamdulillah, kebetulan paling tua di sini. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya begitulah judulnya.
0: Begitulah judulnya. Oke, Kak Uti, jadi kan di Starnet malam hari ini kebetulan di tanggal 31 Mei 2026 ini sedang memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Besok kita tanggal merah.
1: Oh.
0: Tanggal lahir. 1 Pancasila, betul.
1: Lahir. Betul, lahir ya.
0: Iya, lahir
1: Pancasila.
0: Lahir Pancasila
1: itu ya.
0: Nah, kalau
1: apa yang
0: Oke, jadi yang jadi topik malam
1: kenapa
0: hari ini.
1: Kenapa dengan tembakau? Kenapa dengan
0: ada kaitannya apakah? Nah, karena Pancasila adalah semangat yang baru dan tanpa tembakau ini kan salah satu bentuk kebiasaan baru gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak Uti, kira-kira mungkin ada nggak sih kebiasaan baru ataupun kebiasaan yang ingin Kak Uti hilangkan? Mungkin Kak Uti bisa cerita.
1: Kebiasaan yang mau dihilangkan apa ya, ngemil kali ya?
0: Ngemil, aduh susah banget. Tadi Kak Zu bilang kebiasaan main HP ini ngemil. Aduh, kalau main HP sambil ngemil susah juga nih.
1: Nah, itu bersangkutan memang itu kan.
0: Iya,
1: sambil
0: betul.
1: Lihat HP tangan ngerogoh. Apalagi suasana masih lebaran ya, ngerogoh
0: lagi
1: toples
0: penuh
1: gitu kan,
0: penuh.
1: Oh, makanya datang dong.
0: Iya. Itu ya sulit ya kayak untuk
1: jadi
0: dihilangkan ya.
1: Sulit, makanya apalagi gimana Uti ngomong ya, kiri kanan biasa kok memang sengaja masak lebih. Lempernya ke sini lagi, bukan lempar semangat. Aduh, maaf. Itu bahasa kasar banget ya.
0: Yeah.
1: Pasti ke sini Uti, ini ada makanan sedikit dari mama. Uti, dari ini tadi baru pulang.
0: Aduh,
1: dari sini.
0: Rami, rami.
1: Gimana dong? Kalau kita udah kita terima enggak kita makan kan mubazir ya.
0: Betul.
1: Sangat mubazir, dan orang udah memperhatikan kita atau kita kurang bersyukur nggak kita makan gitu. Begitu kita makan, aduh ampun ampun badan ini.
0: Ya memang susah juga ya untuk kita tolak ya kak ya.
1: Betul. Apalagi memang makanan yang harus kita makan langsung gitu ya, nggak bisa seperti buah kan bisa besok lagi misalnya, ataupun makanan-makanan kering kan bisa kita simpen dulu entah beberapa hari ke depan gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti misalnya kita bilang tadi kami pergi ke pasar pas mampir di bakso apa gitu udah sebungkus misalnya seperti itu kan
0: memang sulit sih.
1: Seperti itu Gigi, sulit. Okay. Bukan tapi, memang kalau Uti sih lebih seneng kulkasnya kosong, lebih seneng ya kalau Uti betul tapi lebih memang, seneng seperti itu.
0: Iya tapi memang ini kak apa salah satu makanan juga hikmat ya, mungkin juga kita bisa bagi-bagi ya sama saudara-saudara kita ya. Mungkin bisa jadi solusi
1: ini
0: juga ya.
1: Ini jadi masalah. Enggak ada. Di sini mah Uti paling apa?
0: Aduh, apa ya bagi, solusinya?
1: Mau bagi, pun ikut berpikir. Mau bagi ke saudara. Enggak, mau bagi ke saudara, saudara jauh banget. Udah gitu, yang dikasih cuma sebungkus. Gimana
0: oh,
1: kita
0: iya
1: mau apa go foodnya ke sana sama kita-kita misalnya.
0: Betul juga.
1: Mungkin ke mana
0: betul
1: gitu
0: juga. Oke, berarti gitu solusinya
1: loh.
0: Berarti solusinya diri sendiri.
1: Apa, iya. Bingung kan?
0: Bingung.
1: Karena kita berpikiran seperti ini, orang sudah niat baik untuk kita dikasih, kita nggak mau makan malah kita biarkan sampai basi, itu juga nggak bagus. Gitu.
0: Ya,
1: kita akan mempertanggungjawabkan juga nanti di sana udah dikasih kenapa kamu nggak makan. Kalau memang kamu nggak mau, bilang aja terus terang tah apa kayak gitu. Jadi bisa dialihkan ke orang lain kan seperti itu ya.
0: Iya juga sih, bisa
1: cuman
0: juga.
1: Kita kan nggak terbuka mulut ini masih terkunci, orang udah datang dengan sumringah datang tok tok tok tok Uti kayak gitu kan, ini maaf ya nggak terima kan nggak mungkin.
0: Tapi itu jadi challenge ya buat kita itu semua ya, memang tantangan ya kak ya.
1: Iya betul memang betul apa ya tantangan betul yang nggak bisa juga kita keluar dari si apa lingkaran itu, nggak bisa
0: Ultima,
1: nggak bisa karena nggak bisa kita prediksi orang kapan mau kasih makanan untuk kita ataupun ada kelebihan rezeki. Uti kan lebih senang dikasih duit ya, bisa kita beli apa gitu ya.
0: Aduh. Kalau itu sih
1: kalau boleh milih
0: semuanya
1: kalau,
0: suka enggak,
1: maksudnya
0: ya
1: kalau boleh milih itulah. Itu yang nggak perlu.
0: Nah, kalau kayak gitu Kak Azu, kalau misalnya seperti itu kita semua sepakat.
1: Kenapa Kak Azu? Ini bukan Kak Azu.
0: Sorry,
1: ini
0: Kak Uti, Kak Uti, Kak Uti.
1: Aduh. Ya, sampai kalau 3 kali bento gitu kan. Seperti bento gitu kan.
0: Oke, kalau itu sih sepakat ya Kak Uti ya. Kita semua pasti
1: betul
0: setuju. Oke, kalau malam hari pengen dengar lagu siapa Kak? Malam hari ini.
1: Uti biasanya ngelepas sama Gigi ya.
0: Aduh,
1: malam ini enggak lepas
0: ya
1: juga. Cuma tetap Payung Teduh Akad kali ya.
0: Oh, asik. Syahdu.
1: Nah, pasti kalau Uti lepas
0: ya
1: pasti itu juga dikasih. 2 kali Uti lepas, 2 kali dikasih Payung Teduh.
0: Iya ya.
1: Ya ada sekarang yang ketiga Uti pilih sendiri Payung Teduh Bayu juga.
0: Teduh.
1: Biar ada apa? Oh, ada usaha gitu kan, enggak lepas
0: iya
1: banget gitu.
0: Payung Teduh Akad
1: lagi.
0: Emang cocok nih lagi bulan purnama, syahdu gitu ya, putar lagu.
1: Oh, ya pantasnya untuk kamu.
0: Aduh,
1: kok,
0: Kak, kenapa itu?
1: Ultima enggak.
0: Aduh.
1: Bertuir.
0: Aduh. Oke. Rekan
1: jati. Kejedot kamu. Kenapa?
0: Topik berat. Topik berat kalau udah seperti ini.
1: Oke. Gitu.
0: Oke, boleh Kak langsung aja salam-salamnya mungkin ya. Karena Gigi udah mulai gugup.
1: Jangan dong, biasa aja.
0: Biasa.
1: Uti yang gugup di sini berperan.
0: Kak, salam-salamnya buat siapa Kak?
1: Aja. Baik, Uti salam-salam untuk semuanya aja yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Semoga sehat semuanya. Buat Gigi sama bertugas sampai tuntas Gigi.
0: Terima kasih.
1: Sehat badan murah rezeki.
0: Amin.
1: Bahagia selalu bersama keluarga Gigi.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan jati. Aduh, seperti biasa ya kalau dengar suara Kak Uti rasanya kayak siaran bareng gitu. Dan tadi kalau Kak Uti cerita susah ngilangin kebiasaan ngemil, juga ditambah Kak Zul tadi ya sebelumnya main handphone. Apalagi main handphone sambil ngemil, ada yang relate? Oke, langsung saja rekan Jati, akad dari Payung Teduh yang mungkin lirik-liriknya masih agak sanggup paut ya sama Ray Where Is My Husband. Tapi lagu ini memang bawa kita suasana yang lebih teduh. Payung Teduh Akad.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Traitor Olivia Rodrigo ya, agak nano-nano ya. Agak nano-nano ya playlist di musik kita malam hari ini. Rekan Jati dari up, terus down, up, down, up, down. Tapi itu yang bikin program Starnet ini luar biasa. Kita bebas puter lagu apa aja. Jadi buat tadi pengen request lagu ya, sesuai dengan yang Anda mau, mood Anda malam hari ini gimana, bisa langsung request di nomor telepon kita di 08 11 68 2 10 36 atau di 06 514 10 36. Jadi jangan takut request lagu apa, aduh nih lagi puter boleh lagu apa, Gigi boleh semua selagi ada di toko kita ya. Oke, buat rekan Jati, memang kita besok merayakan hari lahirnya Pancasila. Kalau misalnya kita zaman sekolah gitu ya, harus bangun pagi gitu ya di hari Seninnya gitu ya. Dan juga pasti kepala sekolah cerita ya, ataupun ngasih pidato tentang lahirnya Pancasila. Nah, kira-kira gimana sih cerita lahirnya Pancasila yang menjadi momen 1 Juni 1945?

Iya, dengan beat yang agak slow mo ini. Jadi ceritanya rekan Jati ya, pada saat itu di tanggal 1 Juni 1945 ketika presiden pertama kita Soekarno menyampaikan pidato pertamanya dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan mengusulkan 5 prinsip dasar negara kita yang saat ini diberi nama Pancasila. Nah, ini mungkin sedikit ya recall ya ingatan kita ketika masa sekolah ya. Mungkin Anda juga sudah lupa gitu ya sejarahnya itu bagaimana. Nah, jadi sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni nih rekan Jati. Tentunya pada saat itu beberapa tokoh di kelahiran Pancasila ini seperti Muhammad Yamin mengusulkan beberapa dasar negara. Pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin mengusulkan beberapa dasar negara. Tanggal 31 Mei Supomo menyampaikan gagasan mengenai sistem pemerintah negara dan 1 Juni yaitu Soekarno berpidato dan mengusulkan 5 prinsip yang dinamai Pancasila. Ada yang masih ingat apa aja isi Pancasila? Nah, itu bisa jadi salah satu semangat kita ya dalam bernegara ya rekan Jati ya. Dan pada akhirnya di tahun 2016 ya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan juga ditetapkan menjadi hari libur nasional untuk mengenang momen bersejarah ini. Pastinya informasi ini juga sudah membuat Anda mengingat kembali ya rekan Jati ya, kenapa besok kita libur. Tidak hanya itu, kenapa kita masih harus tetap ada semangat perjuangan ya. Dalam situasi apapun ya rekan Jati ya, tentunya semua orang ingin yang terbaik untuk bangsanya. Dan pastinya Anda punya cara Anda sendiri untuk membela negara. Wah, luar biasa ya. Oke rekan Jati masih menemani Anda nanti sampai 5 menit ke depan. Tinggal 5 menit ya rekan Jati ya. Sampai 5 menit ke depan buat Anda pengen, ayo Gigi mau telepon mau cerita, bisa di nomor telepon kita ya. Yuk, siapa cepat dia dapat 0811-682-1036 0651-410-36. Yang lagi ngopi ada Sabrina Carpenter dengan judul lagu Espresso.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM,

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM.